0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, hantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
4: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: gitu my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Bekak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baheram.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Saibatin. Berasal dari Skala Bekak Belalau Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Bekak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju kos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai 2 warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada 1 atau 2 orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat Saibatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak menang gerakan tari piring 12. Si pertama, menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua, ketek kanan kiri, maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu, balik palau, artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak, laga puyuh, menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima, selimpan, artinya masyarakat Saibatin dan Papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna, sarak hibus, maknanya menyatukan kekeluargaan Saibatin dan Papadun untuk mufakat. Si terakhir, mejong sembah, menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Marga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Ngahit, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap

0: totalnya 100 ribu kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Pakai jas hujannya dulu.
5: Gak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, gak mau bercanda.
4: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Mina Mogi memasuki usia satu abad, Dusun Podorejo di Pekon Rejo Sari, Kecamatan Plesiewu, diharapkan tidak hanya menjadi saksi perjalanan sejarah, tapi juga mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Jumat 3 Juli 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Plesiewu, Umi Laila, saat menghadiri pengajian akbar dalam rangka peringatan satu abad Dusun Podorejo di lapangan Sumber Waras. Menurut Umi, perjuangan masyarakat saat ini berbeda dengan para pendahulu yang membuka dan membangun Podorejo dari kawasan yang masih berupa hutan. Tantangan generasi sekarang adalah menghadapi derasnya perkembangan teknologi dan arus digitalisasi. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan peringatan satu abad sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter generasi muda, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai bekal menghadapi perubahan zaman. Informasi selanjutnya. Warga Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Wahyudin berharap tambak-tambak yang sudah lama terbengkalai di wilayah pesisir tidak terus dibiarkan kosong. Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kawasan wisata maupun sentra budidaya perikanan agar lebih produktif sekaligus mendukung upaya menjaga lingkungan. Jumat 3 Juli 2026. Demikian sikap Leonardo Henry Pasya, melaporkan tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Suara Budaya.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran

0: enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prasetyo, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung.

0: Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum lagi kami masih menemani Anda dalam program Acara Launi Pagi kan, ya, edisi 4 Juli 2026. Dan kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minyak mogi energi terbarukan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan pasokan energi global untuk pertama kalinya di luar periode resesi ekonomi pada 2025. Meski demikian, peningkatan penggunaan energi bersih belum mampu menahan kenaikan emisi karbon dunia yang kembali mencetak rekor. Laporan Statistical Review of World Energy 2026 yang dirilis Energy Institute menunjukkan total pasokan energi dunia meningkat 1,7% sepanjang 2025. Seluruh sumber energi utama kembali mencatat konsumsi tertinggi untuk tahun kedua berturut-turut, sehingga meningkatnya kebutuhan listrik dan pertumbuhan ekonomi global. Laporan yang disusun bersama Ember, Kearney, dan KPMG itu mencatat tenaga surya menjadi penggerak utama pertumbuhan energi rendah karbon dengan kontribusi sekitar 72% terhadap tambahan kapasitas baru. Nah, minamogi secara global ya, pembangkitan listrik tenaga surya meningkat 30% pada 2025. Sementara itu, kapasitas penyimpanan energi berbasis baterai melonjak 66% sehingga memperkuat peran kedua teknologi tersebut dalam transisi energi. Permintaan listrik dunia juga tumbuh 3% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total pasokan energi. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, berkembangnya pusat data, serta kebutuhan listrik untuk teknologi kecerdasan buatan. Untuk pertama kalinya, energi terbarukan bersama pembangkit listrik tenaga air melampaui batu bara sebagai sumber pembangkit listrik terbesar di dunia. Pada saat yang sama, pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil mulai menurun. Meski demikian, emisi karbon global masih meningkat 1,1% sepanjang 2025. Ya, minamogi tuli informasi, energi terbarukan jadi penyumbang terbesar pertumbuhan energi global.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya.

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

0: Baik, kami namoki sampai di sini sih Kambang Leo dengan Jani dalam program acara Launi Pagi Gania. Nanti setelah waktu jam Sikam akan kembali ngajani Minamogi dalam program acara menyimak. Dan nanti Minamogi dapat bergabung di line telepon di 255-SAI-SAIWA ataupun 0811-72-09-885. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bahan Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM, Suara Budaya Lampung.
2: Wakca Jam Siwa.

Minamogi peringatan satu abad Dusun Podorejo tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tapi juga momentum memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang diwariskan para pendahulu. Hal itu disampaikan Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas saat menghadiri pagelaran wayang kulit dalam rangka peringatan satu abad Dusun Podorejo. Di lapangan Sumber Waras, Pekan Rejo Sari, Kecamatan Pringsewu, Kamis 2 Juli 2026 malam. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi masyarakat Podorejo yang tetap menjaga tradisi, budaya, serta kerukunan di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, pelestarian budaya bukan sekedar mempertahankan kesenian, tapi juga menjaga nilai-nilai kehidupan yang menjadi pondasi masyarakat. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Pandowo Syukur yang dibawakan Kidalang Arif Hadi Nugroho, kata Rianto, syarat akan pesan moral tentang kejujuran, kesabaran, dan pengabdian kepada sesama. Informasi selanjutnya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dan level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak awal Juni 2026. Berdasarkan pengamatan satelit Sentinel sejak 1 Juni, terdeteksi emisi gas SO2, anomali panas, serta munculnya titik api di kawah sejak 10 Juni. Kondisi tersebut diikuti peningkatan asap kawah dan lonjakan gempa vulkanik dangkal, seperti gempa hembusan, hybrid atau fase banyak, dan low frequency. Dalam 2 hari terakhir, yakni 18 hingga 19 Juni 2026, jumlah gempa vulkanik dangkal meningkat drastis dengan rata-rata lebih dari 50 kejadian per hari. Menurut PVMBG, kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika magma di bagian permukaan gunung. Demikian sikam Leonardo Indonesia. Selamat. Dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang dalam minamogi ya. Saat ini si Kambang Leon dengan cari minamogi dalam program Baca Nemu Nyimah ya. Iya, edisi hari Sabtu 4 Juli Wagibu 26 ya. Baiklah, akan buka pai di layar telepon di 255-SSW. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun.
1: Sehat bang.
0: Sehat. Jaman siapa gelak ni?
1: Bang Senen.
0: Ah, nak ida bang Senen dia. Iya bang Senen. Bang nih. Bang Ren kadung menyiapkan lagu ya. Saya judulnya Segalunggu Nuri Dosia. Sana Saki Akmal Zakiyah. Selanjutnya ku Bang Debi Dewi.
1: Sana Saki. Bunda Ros jaga baya.
0: Yo.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Mama Lila jamban kembar. Indan Wati Bobo. Tusum.
0: Yo.
1: Kau ni nak?
0: Hah?
1: Terus Bunda Sambala Wong Timur.
0: Iya.
1: Dia persuaran. Irit persuaran. Tunjuk kesehatan. Rutin di Kuala Usbekin Darsat Nasa Bata Pasir Sasa Tani Mamah Kumpi Satu Asin Tegunduran Abel.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang.
0: Ya jama-jama Bang Senen. Terima kasih.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen. Gabung-gabung. Terima kasih tentu nih gue ya Bang Senen ya, dan keluarga saya monitor di Lamban ya. Ya tentunya Bang Leon ya masih ngajarin minumogi dalam program Baca Nemu Nyimah ya, hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya mau lupa sikap sapa-sapa minumogi siun ini. Saya mungkin sedang berakhir pekan ya, menikmati suasana istirahat berkumpul sama keluarga atau orang-orang tercinta. Ya baiklah minamogi, gamliskan payah lagu, saya judul ini Sana Saki.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian, mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya, masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: tak jemennya di rumah ni ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyemek dapur pes kebok ngaku pisau ni? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau ni lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Ay, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau. Ini kan pisau. Ini lah ading.
0: Gak bebat rumput. Mana ka pacang udah ka pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ih, candung. Apa tapi kon juku enang bebat-bebat juku. Candung gelak nih. Lah nak pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Iya, iya. Iya. Oh, coba-coba, Minan, yang Gini. Mana tuh candung?
1: Lepas, bila dengar aku lepas.
2: Anjol dah, anjol candung kan?
0: Nah,
2: Walah. Jadi pisau nah ada yang basah mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jamin dosong lagi nah, jol.
0: Iya. Aku nak minjam kuda ya,
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Kamu pada balik kedan deh aku.
0: Makasih, Minan.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Bu, bu, itu suara apa, bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku, itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, bu?
2: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, bu, aku takut.
2: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: yang ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: 104 FM Suara Budaya.
1: Ya Minta Mogi masih bersama Bang Rio dalam program Bacana Menyimak. I don't know what Bang Senen yang kita bergabung. Semoga Bang Senen dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kamu terima buat ya penelpon saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
1: Ya pun. Selamat pagi atau selamat dawa, Andi?
2: Selamat dawa menjelang selamat pagi menjelang dawa.
1: Selamat pagi menjelang dawa ya. Ya, iya deh. Ya, Edo.
2: Tapi Bang Leon, kabar nih Bang sehat.
1: Sehat kabar nih Bang Leon ya. Edo, lagu ini saya Gaduh Bang Leon siapkan ya, Datu Gaul. Selanjutnya Bebai Saseka ya. Waktu ini Ubat Rindu.
2: Ya, Datu Gaul lah. Emang kita aja Datu-Datu yang lebih gaul kita aja, Pak.
1: Gam gaduh Datu-Datu ya. Makung ya.
2: Karena kita gaduh Datu-Datu. Kita makung. Tapi selain Datu-Datu malah Cina ya, malah juga anak muda ya kita aja.
1: Iya, juga anak muda.
2: Apalagi Mas Jarwo lebih muda ya.
1: Ya.
2: Salam ya Bang.
1: Ya, silakan lanjut.
2: Salamnya mau ke Wo Putri sama Udo, Cima Murat Marit, Cima Ayah Senen, Ainurdin, Babang Tampan, Bunda Tamba, Mama Irin, Putra Jawa, Putra Umpa Pungkep, Ayah Basir, Bang Zaini, Wat Muni, Minanwati, pokoknya makasih unyi nenggol Abang Leon.
1: Iyo.
2: Makasih Bang Leon ya, makasih waktu nih.
1: Jama-jama.
2: Semoga Bang Leon sekeluarga selalu sehat ya Bang.
1: Jama-jama.
2: Lalu dilancar orang rezeki nih. Spesialnya pakai nenek ya Bang.
1: Yo, pakai nenek serati ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Edo ya, gabung Jamaah Propa RRI Ban Lampung ya. Selamat datang tentu nih. Mudah-mudahan Edo juga jamaah keluarga selalu dalam keadaan sehat. Pendapat selanjutnya, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Sabah Gelap nih.
3: Tadi kun.
1: Iya pun.
3: Apa kabar nih dengan Bang
1: Leon?
3: Dengan Bang Peri ya?
1: Leon ya, Bang Leon.
3: Bang Rian.
1: Siapa gelang nih pagi?
3: Dari Amdi.
1: Fokus telepon ya, fokus dengan teleponnya.
3: Amda Yusuf di Jambi.
1: Oh, Kanda Yusuf di Jambi.
3: Iya.
1: Iya, Jambi. Cuacanya bagaimana Kanda Yusuf?
3: Kalau cuacanya cerah, pagi ini panas.
1: Panas gitu. Ya, cuacanya ya. Tapi panasnya nggak seperti Eropa saat ini ya.
3: Iya.
1: Yang mencapai 40 derajat Celcius ya.
3: Ya, lagu kita nih lagu
1: Lampung ya. Ya, lagu Lampung. Bang Leon, gaduh siapkan ya. Saya judulnya Sangkonan. Sumpah Batin Patoh Penjulang.
3: Yang pertama tadi apa?
1: Saya pertama aja no, Sangkonan.
3: Sangkoning ya.
1: Iya, Sangkonan.
3: Salam-salamnya pertama sekali. Untungnya Bang apa ya?
1: Bang Leon,
3: selama baru pertama nih ketemu dengan Bang Leon biasanya iya. Dengan Bang Peri, kemudian
1: ya.
3: Dengan Hamidi, ada juga kemarin ketemu dengan Rindi Amalia.
1: Ya, berarti kan berputar ya.
3: Kemudian ada pernah juga ketemu dengan Nona Karisma.
1: Ya.
3: Ya, salam kenal ya dari Amda Yusuf di Jambi.
1: Sama-sama, gitu. Salam kenal kembali.
3: Ya, lagunya yang pertama tadi ya.
1: Ya, nanti Bang Leon putar ya.
3: Ya, pokoknya. Salamnya pertama sekali untuknya Bang Leon ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Kemudian ada Atu Atim ya.
1: Datu Atin.
3: Iya, untuknya Atu Atim, kemudian ada Mbak Jarwo, kawan-kawan semua tempat terkecuali dari Atas saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Tentunya Bang Rion, selamat pagi. Selamat bertugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Jambi ya, sudah bergabung. Ya, walaupun cuacanya agak-agak panas sih katanya di sana. Ya, karena memang saat ini ya, kan mungkin masa transisi ya, perubahan iklim, perubahan musim, anja, musim penghujan atau labung ya, menjadi musim panas. Nah, itu mungkin nanti kedepannya ya, perubahan cuaca Sinji harus perhatikan juga ya, karena kalau misalnya musim hujan itu kan permasalahannya mungkin kehujanan dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya musim panas bisa kebakaran ya. Kemudian juga berhati-hati di jalan raya itu kan, terutama menggunakan roda 2 itu banyak sekali debu-debunya ya. Nah, itu juga cukup harus berhati-hati. Ya, baiklah, Minamogi, gamniskan apa ya, lagu saya judul ini, Datuk Gaul.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Harum benar. Masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang?
1: Nikmat kayaknya ini, Mak.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
2: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
1: Nah, ini
2: ya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
1: Iya.
2: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
1: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
2: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum lagi sampai di sini si Gambang dan dengan Jani dalam program acara Anu Menyimak. Nanti setelah waktu jam 10, Minum lagi akan dengan Jani jam hari di Amalia hingga petang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, minta maaf jika Bang Dan buat salah-salah kata. Mohon untuk pamit ya. Hanya jalan ke Subroto nomor 26 Pemandangan Lampung. Jika masih bertugas, ngucapkan selamat dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Nina Mogi, kantor cabang Perumbulok Metro mencatat realisasi penyerapan gabah kering panen dari petani hingga awal Juni 2026 telah menembus angka sekitar 40 ribu ton. Pencapaian ini bersumber dari tiga wilayah kerja utama Bulog Metro, meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Kepala Kantor Cabang Bulog Metro, Fedian Diatmaja, menjelaskan bahwa penyerapan gabah massal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memperkuat cadangan beras nasional. Total serapan gabah kering panen yang telah dilakukan sampai saat ini mencapai sekitar 40 ribu ton GKP, ujarnya, Jumat 3 Juli 2026. Informasi selanjutnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Langkah ini diambil guna menghadapi musim kemarau dan potensi fenomena El Nino 2026. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Metro, Setiamanto, menjelaskan bahwa dalam sosialisasi tersebut pihaknya menerjunkan ke personel perempuan atau stikandi damkar. Mereka bergerak langsung ke pemukiman warga yang tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan di Kota Metro. Dia mengatakan mengerahkan personel termasuk stikandi damkar untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Mereka membagikan stiker berisi nomor call center 112 dan mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, ujarnya Jumat 3 Juli 2026. Demikian sikam Leonardo Indonesia, selamat datang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muaki indai kanca selnyini di papun jenganan kuti sekandu minak muaki jeno dikancai jama Bang Leon ganta giliran ne Amalia sengancai minak muaki di acara nemu nyimah togo pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan Amalia mawat di nemu nyimah gawo ngancai minak muaki karena Amalia ngancai minak muaki togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kabah minak muaki kekalau minak muaki selnyini dalam keadaan sehat ya. Dan minak muaki kampu tungga di acara namu nyima kego biasa saya haga gabung dacok telepon di 0721255112 atau melalui WhatsApp Rompat di 0811720098885. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabah Abang Senenku?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu-lagunya di DJ Uwat Judu Sampai Mati, Kakunang di Lempekon, Jama Sabah Hati.
1: Judu Sampai Mati.
0: Judu Sampai Mati. Payu kidah, Bang.
1: Kirim-kirim dong.
0: Iyo.
1: Bunda Ros juga bayar. Semoga sehat. Mama Nina dan kembar. Minum waktu tersem. Berdatang dalam timur.
0: Iyo.
1: Ia persoalan. Kering persoalan. Tunduk ke kesehatan.
0: Iya.
1: Mungkin bulan seperti. Datang pada masa. Yang kita tanya. Mama Kongsi. Satu akun ada.
0: Terima kasih ya. Iyu, Bang Senen, jama-jama.
1: Kalau itu sehat.
0: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Senen. Kadu telepon ya di 255112. Saya Bahi, saya Pagun Haga gabung di Nemu Nyimah. Amalia Pagun ngabuka teleponnya minak muaki yu togo karena pukul 11 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz ya, Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Dan minak muaki lagu-lagune kadu sikam siap kon Uwa Judu Sampai Mati, Kakunang di Lempekon, Jama Sabah Hati ya. Sina telu lagu saya dacok dipilih Uwat munih lagu-lagu saya barihne Uwat Mak Kunyana, Kisah Nyata, Kupah Kapi, Pagun Lamon minak muaki yuk. Jadi gue minak muaki saya agak kirim-kirim salam daco minak muaki di acara namu nyimah sinji togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ki kadu mangedok lagi saya agak kuhuan ya ham te dengis kopai lagune Uwat Judu Sampai Mati.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Assalamualaikum, Koko. Dengar yung kayong ni kuya luwa. Wacaka, kira mo tamu sa?
1: Kini ko law, niya juga daco etikanya law juga. Niku mak banyak arisan. Niku tumbay mangsa, norok tamas. Sika banyak unyeng gatanya mangsa, niku mabayak.
0: Lolo niya mga bayak, Medi. Niya ang pajak meli HP, ang pajak meli skincare. Niya mana jak lunas pabayakan ko di RT si Kamdudi. Niya mga bayak.
1: Niya juga kang beli, weh. Butuh niya. Saya nutuk arisan niya butuh Allah. Niku niya susip niya. Naku budak seko bukan niku niya. Tanggung jawab di kemana bangsa. Seko pun naga topeng.
0: Niya mga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Ku tunggu niku di lamban ku. Tunggu.
0: Niya makong kong na duit. Aku apa ko niya? Makong na duit niya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Ya, terima kasih Minak Muakhi Pagun Ngiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagun Ngancai Minak Muakhi di Nemunyi Matogo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Pagun Haga gabung di acara Nemunyi Ma Pagun Daco Minak Muakhi di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Wat Edo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Abi pun.
0: Iya pun. Api kabar dok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hadu sehat. Hadu munyayan.
1: Alhamdulillah. Wah.
0: Alhamdulillah. Niko ganis lagunya siapa? Lagunya Uat lagu baru Alam Limau. Kisah nyata. Hadu sina.
1: Wow. Kisah nyata. Ya hadu kisah nyata gue lah wah.
0: Apa yuk kita?
1: Makanya sih Hamjo emang harus kisah nyata wah.
0: Yula dang dibuat-buat, yuk kan? Ki di sani-sani mah lau.
1: Emang apa sih buat saya dibuat-buat deh wah?
0: Yuk direncana kok lah. Di sani-sani.
1: Kan kisah nyata deh nih film kena wah.
0: Yuk dacok moni. Sina kan di sani kan?
1: Yo, sini mak boleh berarti yo.
0: Mak helau.
1: Iya. Tu sehat kada wa?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baca kan juga kena pancaroba nih, hani wa yo ketara yo.
0: Iyo, kadu kuku ge, kuku musim kemarau.
1: Kadu kuku yo.
0: Iyo, kadu kuku panjang hane.
1: Pian aku ulih panas-panas yo, ulih ulun lah mesahajatan pian aku.
0: Awat lah. Kidang kan ganta jo lagi mak daco di prediksi yo. Api yo, kadang uat di pepiha jenganan labung. Ya kan? Di jenganan hama labung-labung.
1: Asli. Api jenang mawat mak daco di prediksi yo.
0: Iyo.
1: Iya, gue cuma kantongku. Gue cuma kantongku, maco diprediksi.
0: Oh, sampai tanggal pak, kita.
1: Gue cuma terakhir, wah.
0: Oh, cuma terakhir. Kalau masa luar rezeki kan, amin.
1: Amin ya Allah, semoga gawah lah. Nanti kamu rezeki kan beda sepandai kan, wah.
0: Iyalah, siapa saya pandai? Kan pintu, nih kan lamon kan. Dibuka
1: asli Doraemon.
0: Iyo, dibuka jama Allah kan lamon nihan pintu nih. Saya mak disangka-sangka jama kam. Yo.
1: Amin ya Allah.
0: Pak yo kedah. Ini ku
1: hadir lagu nih jena, api jena lagu nih sinaga.
0: Kisah nyata.
1: Salam-salam nih, makasih unyi nega wa.
0: Oke.
1: Makasih unyi nih. Kayak wati Jambi deh siapa wa?
0: Siapa yuk? Lupa. Siapa sih Nam Bisa yuk?
1: Bang Pamsa Basir. Salah. Pokoknya bang yang di Jambi lah. Pokoknya selalu sehat pun yuk. Pokoknya makasih uninya selalu dikening kesehatan. Selalu jaga. Tapi mungkin debu-debu nya muning jadi yuk.
0: Iya.
1: Jadi lah kaya pakai masker. Demi kesehatan penting. Ya adalah makai surat ini gawat.
0: Oke, siap.
1: Kalau bos keluarga sehat-sehat wah.
0: Amin.
1: Kalau dilancar anak rezekinya wah.
0: Amin.
1: Niat betiknya wah sekeluarga semoga gelu-gelu dekat dia.
0: Amin.
1: Spesialnya makai nenek sama wah putri gawat wah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih buat Edo ya. Kadu telepon melalui WhatsApp Pro 4. Uat siapa di Juyune Edo? Uat Kak Eni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Amalia.
0: Iya, apa kabar nih Kak Eni? Sikop nih Han.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sikop nih Han. Didi jakenahan podak ne yo.
2: Apa iyo?
0: Iyo. Saya makai kerudung hijau api saya biru.
2: Kakak kan jangan pakai baju putih, kuning itu anak-anak Kak Eni.
0: Oh, ini anak-anaknya. Sikop-sikop, Masya Allah. Penyanaku sini Kak Eni.
2: Iya dong, anak siapa dulu cantik-cantik.
0: Yulah, pastikan emaknya mau nih sikap.
2: Maknya kan walaupun maknya jelek kan anaknya cantik kan.
0: Ya enggak lah, pokoknya cantik kayak, semuanya.
2: Iya, kayak ini tuh yang pakai celana kuning pakai baju putih.
0: Tapi ini cuma ada dua fotonya.
2: Iya, yang dulu itu loh.
0: Oh, yang dulu. Payo.
2: Aduh. Kalau itu anak-anaknya.
0: Oh, ini anak-anaknya. Cantik kok, cantik Masya Allah.
2: Iya. Lagunya apa?
0: Lagunya ada Cadang dari Apriana, Kisah Nyata dari Alam Limau. Terus ada Ali-Ali dari Deni Tanjung.
2: Iya dah, yang itu yang terakhir.
0: Ali-Ali Deni Tanjung.
2: Iya, salamnya buat Amalia keluarga, semoga sehat selalu ya Amalia.
0: Amin.
2: Sepertinya biasa buat anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni ya, udah telepon di 255112 dan juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Dua penelpon ya, Minak Muahi di kesempatan Kani Sinji Kani Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Wat lagi saya agak kukuan. Ki kadu mangedo, yo kadu. Amalia tutup teleponnya, saya kuku. Jadi sekaligus juga Amalia pamit undur diri di nemunyi mah. Kidang Amalia pagun ngancai minak muahi karena di helauni dawahani. Yo di anjak pukul 11 atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap nengis kon Prompat FM, suara budaya Lampung.

Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Mina Muaki Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menampilkan parade gebogan selama periode libur sekolah dan musim liburan wisatawan mancanegara. Kesenian itu ditampilkan di terminal domestik dan internasional untuk menyambut penumpang. Parade digelar menampilkan iring-iringan gebogan, pertunjukan barong dan rangda, serta tabuhan gamelan Bali. Atraksi kesenian itu menghibur para penumpang, sejumlah diantaranya terlihat mengabadikan momen dengan mengambil foto. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya memperkenalkan budaya Bali kepada wisatawan yang datang dan akan meninggalkan Pulau Dewata. Periode liburan sekolah di Indonesia dan liburan musim panas untuk wisatawan mancanegara ini juga menjadi momentum yang tepat untuk menghadirkan parade ini. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengalaman penumpang selama berada di bandara. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD Kota Cimahi, Jawa Barat menetapkan status siaga darurat kekeringan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi mengatakan penetapan status tersebut dilakukan setiap memasuki musim kemarau sebagai bagian dari antisipasi terhadap dampak kekeringan agar lebih siaga dalam penanganan. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih moderat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya karena datang lebih lambat dan diprediksi berakhir lebih cepat. Meskipun demikian, ia menyebut musim kemarau saat ini diprediksi akan lebih kering seiring bertepatan dengan datangnya fenomena El Nino, meskipun tetap ada potensi hujan di antara 50 hingga 150 mm. Status siaga tersebut menjadi landasan bagi BPBD untuk meningkatkan kesiapan personel, peralatan, memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kekeringan. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prambat FM Suara Budaya Lampung. Masih Amalia temani Minak Muwahi di hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung dalam Helauni Dawahani ya. Hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ada acara siaran budaya belajar Sumba seperti biasa dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan setelah siaran budaya belajar Sumba, kembali lagi bersama Pro4 FM dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung dalam Helauni Dawahani ya, togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minak Muwahi, kalau tadi kita udah dengerin lagu dari miliknya Billy dan Ruang 114 dengan Tanoh Lampungku, kali ini kita juga masih akan putarkan lagu-lagu pop daerah Lampung untuk menemani suasana santai akhir pekan Minak Muwahi semuanya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan

Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

pagi waktu Indonesia Barat hingga kegiatannya selesai. Apakah itu? Jadi ada gelaran Bayangkara Half Marathon 2026 ya, Minak Muahi, pada hari Minggu besok 5 Juli 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga kegiatannya selesai 5 pagi ya. Dan dalam dalam rangka mendukung pelaksanaan Bayangkara Half Marathon 2026, Polresta Bandar Lampung ini akan melakukan rekayasa dan juga pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan nih, Merak Muaki ya. Tentunya pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sekaligus juga memastikan keamanan dan kenyamanan peserta maupun pengguna jalan. Nah, Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan bahwa masyarakat ini diimbau untuk mengatur waktu perjalanan ya, serta memanfaatkan jalur alternatif yang sudah disiapkan untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi kegiatan gitu, Menak Muaki ya. Adapun skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan diantaranya kendaraan dari arah Raja Basa menuju Bundaran Adipura itu dialihkan melalui Jalan Tulang Bawang, Jalan Cokroaminoto, Jalan Nusa Indah, Jalan Diponegoro, Jalan MH Tamrin, Jalan Walter Monginsidi, kemudian keluar di Jalan Kartini. Nah, kemudian arus kendaraan dari Jalan Gatot Subroto menuju Bundaran Adipura juga dialihkan ya melalui jalur yang sama, yaitu Jalan Nusa Indah, Jalan Diponegoro, Jalan MH Tamrin, Jalan Walter Monginsidi, lalu keluar di Jalan Kartini. Nah, itu dari arah Raja Basa menuju Bundaran Adipura dan juga dari Jalan Gatot Subroto menuju Bundaran Adipura. Kemudian untuk kendaraan dari arah Teluk Betung menuju Bundaran Adipura diarahkan melalui Jalan Rasuna Said, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Kartini, serta alternatif lain melalui Jalan Dr. Susilo, Jalan Juanda menuju Jalan Gajah Mada ya. Kemudian untuk kendaraan dari Jalan Kartini maupun Jalan Suprapto menuju Jalan Es Parman ini juga akan dialihkan melalui Jalan Suprapto. Selain itu, sistem satu arah atau one way juga diberlakukan di Jalan MH Tamrin dan Jalan Tulang Bawang selama kegiatan berlangsung. Personel kepolisian ini akan ditempatkan di sejumlah titik persimpangan Minak Muahi untuk membantu pengaturan arus lalu lintas sekaligus juga memberikan arahan kepada pengguna jalan. Jadi Minak Muahi pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Bayangkara Half Marathon 2026 dengan mematuhi aturan petugas serta mengutamakan keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas. Bayangkara Half Marathon 2026 ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diikuti oleh ratusan pelari dari berbagai daerah. Polresta Bandar Lampung berharap kegiatan ini bisa berlangsung aman, tertib dan sukses dengan dukungan penuh dari masyarakat. Ya, itu tadi ya Minak Muahi, jadi akan ada pengalihan arus lalu lintas esok hari Minggu 5 Juli 2026 karena ada gelaran Bayangkara Half Marathon, Minak Muahi ya. Jadi Amalia ingatkan sekali lagi untuk Minak Muahi yang kendaraannya itu dari arah Raja Basa menuju Bundaran Adipura itu juga akan dialihkan Minak Muakia melalui Jalan Tulang Bawang, Jalan Cokroaminoto, Jalan Nusa Indah, Jalan Diponegoro, Jalan MH Tamrin, Jalan Walter Monginsidi, kemudian keluar di Jalan Kartini, Minak Muaki. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Bundaran Adipura juga dialihkan menuju Jalan Nusa Indah, kemudian ke Jalan Diponegoro, lalu Jalan MH Tamrin, Jalan Walter Monginsidi, dan kemudian keluar di Jalan Kartini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Teluk menuju Bundaran Adipura juga dialihkan menuju Jalan Rasuna Said, Jalan Walter Monginsidi, kemudian keluar di Jalan Kartini. Atau bisa juga menuju Jalan Dr. Susilo, Jalan Juanda, keluar di Jalan Gajah Mada ya. Dan kendaraan dari arah Jalan Kartini dan Jalan Suprapto
Suprapto menuju Jalan Es Parman dialihkan menuju Jalan Suprapto Minak Muaki ya. Dan untuk Jalan MH Tamrin dan Jalan Tulang Bawang ini akan diberlakukan one way atau sistem satu arah. Nah itu dia ya Minak Muaki, pengalihan arus lalu lintas yang akan diselenggarakan besok ya, Minggu tanggal 5 Juli 2026.

0: Hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Si. Dia pengen ngaman pake gidang-gidang hata-hata ganyak liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandangnya siapa konten kreator. Atali Lintar, Willy Salim.

0: gawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko depalau anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah met. Apa moni malahani ko anak pandai murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Terima kasih Minak Muwaki, Pegunung Iskon Perempat FM, Suara Budaya Lampung. Minak Muwaki, BM Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, ini menaikkan tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Jadi seluruh kapal yang melintasi perairan Selat Sunda pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik yang terjadi. Ya, Minak Muwaki, Kepala Kantor Kelas 1 KSOP Banten, menjelaskan bahwa peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan karena aktivitas Gunung Anak Rakatau berpotensi menimbulkan berbagai ancaman terhadap keselamatan pelayaran. Jadi para nakoda juga agar senantiasa memantau perkembangan informasi resmi ya mengenai aktivitas Gunung Anak Rakatau yang diterbitkan oleh PVMBG, BMKG dan juga instansi pemerintah terkait. Ia juga menjelaskan dan mengingatkan kepada seluruh kapal agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Rakatau dalam radius 5 km dari kawah aktif selama status siaga ini masih berlaku ya. Dan gak cuman itu Minak Muwaki, para nahkodanya juga diminta menyusun rencana pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arah dan juga sebaran abu vulkanik. Apabila menemukan indikasi bahaya yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, maka nahkoda juga diminta untuk segera mengambil tindakan penghindaran dan melaporkannya kepada pihak terkait ya. Dan tentunya Minak Muwaki, keselamatan pelayaran ini sangat penting dan pastinya juga dihimbau kepada seluruh penyelenggara pelayaran agar mengutamakan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0: அப்பேத போன் சதாந்தம் உங்களுக்கு மக்கள் தோணல போல்
1: போலாம்.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
3: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional, dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Baik, Bina Mungkin naik kanca sunyini di Papun, Jakanan Kuti. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan sama-sama mengikuti siaran Budaya Belajar Sumba. Tetap bersama Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

Mina Muwahi, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai kehadiran Museum ITB yang terletak di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga Bandung membawa standar baru bagi permuseuman nasional karena sukses mengadopsi teknologi digital canggih layaknya museum-museum kelas dunia. Museum yang resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan pada hari Jumat kemarin bertujuan menghadirkan ruang edukasi modern berbasis sains, teknologi, seni, dan inovasi interaktif yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Konsep yang diusung oleh ITB sejalan dengan fokus Presiden dalam memperkuat sektor STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ia berharap museum ini dapat memicu inspirasi, refleksi, dan edukasi yang mendalam bagi para pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA berkat tata pameran dan narasi yang sangat kuat. Beranjak mit informasi Saibari, rumah kemasan yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah memproduksi lebih dari 1.500 unit kemasan bagi pelaku industri kecil dan menengah selama Januari hingga Juni 2026 guna meningkatkan daya saing produk lokal. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mengatakan strategi pengembangan industri kecil dan menengah tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah produk. Layanan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui kemasan yang lebih menarik dan bernilai tambah. Menurutnya, pelaku industri kecil menengah melalui rumah kemasan memperoleh layanan desain kemasan, pembuatan label produk, konsultasi citra posisi, hingga pencetakan kemasan yang lebih modern. Pemerintah turut memberikan pelatihan manajemen usaha serta pendampingan peningkatan teknologi produksi agar pelaku industri kecil dan menengah semakin produktif, efisien, dan mampu mengembangkan skala usaha. Demikian wakca jam 13, mula putungga di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Baik, Wina Muakin dari Kanca Sunyini di Papua Uncangan Kuti. Saatnya kita bergabung dengan Pro 4 RRI Palembang untuk mengikuti acara siaran budaya Belajar Sumba.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik senak kita balik lagi untuk sesi sekarang, yaitu di siaran budaya belajar Sumba, yang di mana siaran niko langsung dirilekan juga di RRI Perempat Lampung, Perempat Jambi, Perempat Sungai Lidah, dan juga Perempat Palembang. Nah, di sana iko juga bisa adik senak dengarkan di rri.co.id, streaming di RRI Digital, dan juga untuk langsung live nengok kita ya di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Ada senang kita sudah hadir narasumber kita yang hari ko spesial dengan temanya Tari Tabut Menjaga Warisan Budaya. Nah, langsung aja untuk kita perkenalan dulu aja nak. Selamat siang Inga, Dona, dan juga. Nah, Iko, jadi prestasi yang terakhir kemarin diraih itu juara tari tabut, betul?
1: Iya, betul.
0: Luar biasa sekali. Baru aja selesai kemarin ya, perayaan tabut di Bengkulu kurang lebih 10 hari dengan adatnya dan juga dengan keseruan-keseruan eventnya. Nah, pertama nih, selamat nih untuk prestasinya yang udah jadi juara tabut nih. Gimana nih perasaannya nih, Inga nih? Satu-satu dulu boleh, siapa dulu? Inga Bulan dulu boleh? Oh, Inga Dona dulu, oke.
1: Lebih ke senang, terus bangga juga kan, karena udah nampilin semaksimal mungkin kan selama latihan juga kurang lebih sebulan lebih ya, hampir 2 bulan lah kan latihannya, jadi udah menampilkan semaksimal mungkin dan masih dapat juara lah di tahun ini.
0: Wes mantap. Kalau gimana Inga Bulan?
2: Kalau untuk saya juga merasa senang, terus tuh. Tahun kemarin juga dapat, untuk tahun ini juga dapat juga.
0: Oh iya, mantap. Berarti 2 tahun berturut-turut ya, berarti ya.
2: Alhamdulillah.
0: Juara bertahan berarti.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Keren. Nah, terus karena kan tadi kan kita sudah membahas tentang juara nih. Nah, kemarin gimana nih enggak persiapannya nih, karena udah kan rasanya nih mempertahankan juara nih. Gimana persiapan 2 bulan tuh? Apanya ada tantangannya kah, atau mungkin ada beberapa hal yang tiba-tiba aduh harus berubah nih biar maksimal. Nah, boleh cerita nih.
1: Kalau itu juga kan selama proses kan kita bikin garapan tarinya bareng-bareng sama yang lain juga. Kalau di kendala mungkin apa ya? Karena ada banyak apa peserta yang baru juga kan. Jadi
2: penari baru.
1: Penari baru. Jadi harus ngulangi ngajarin dari nol.
0: Dari nol.
1: Yang susah nangkap atau yang tidak sesuai sama musiknya itu perlu diulas lagi.
0: Perlu diulas lagi. Wah, lumayan. Berarti anggap aja 2 bulan tuh udah maksimal ya.
1: Iya.
0: Sudah kemarin ngeluarin hasil yang terbaik. Alhamdulillah hasilnya juga yang terbaik.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Terus kemarin dari jadi sanggar tuh ada berapa orang yang untuk tarinya?
1: Kalau kami kemarin 10 orang.
0: 10 orang itu yang lombanya kemarin itu.
2: Iya. Oh, 10 penari.
0: 10 penari dengan tarinya?
1: Tari permainan
2: rakyat ikan-ikan.
0: Ikan-ikan. Mm. Oh, memang di tabut itu ada berapa yang dilombakan mungkin kemarin itu?
1: Ada yang pertama di hari kedua sama malam ketiga itu dol. Terus yang malam 4 sama 5-nya tari kreasi tabut. Nah, yang 6 sama 7-nya itu permainan ikan-ikan.
0: Baru ikan-ikan ya. Yeah. Oh, itu. Tapi Inga nih ikut hanya yang di ikan-ikan aja.
2: Iya, ikan-ikan.
0: Oh, dengan 10 orang itu.
2: Iya, 10 penari. Oh,
0: yang di tahun sebelumnya juga sama? Yang di ikan-ikan juga?
1: Kalau di tahun sebelumnya saya di tari kreasi tabut, Ulan di permainan ikan-ikan.
2: Kami di ikan-ikan.
1: Iya.
0: Berarti memang satu sanggar kok ngeluarin banyak?
1: Iya, bisa dua grup.
0: Oh, dua grup. Yeah. Tapi memang berbeda yang untuk tariannya atau mungkin satu tarian yang sama dikejar bareng nih gitu.
2: Beda.
1: Karena di kreasi tabut itu lebih ke yang
2: tariannya lebih keras, lebih maksimalnya lebih apa sih?
0: Apa tuh?
2: Lebih berpower. Kalau untuk tari ikan-ikan itu kan melayu.
0: Ya. Oh, lebih santai. Nah, terus nih mungkin jadi buat Inga nih, mungkin kan kita udah ngebahas sampai juara nih, pasti perjuangan udah kenceng kan. Nah, apa nih inspirasi pertamanya Inga-Inga nih sampai jadi pengen nih mempelajari tari tabut nih, apalagi sampai ikan-ikan yang tari tradisional lah.
1: Kalau dari saya sendiri kan ngikut tabutnya dari SMP.
0: Oh, dari SMP.
1: Udah dari SMP. Terus tuh emang sering kan ngeliat-ngeliat dari kecil juga udah sering ikut ayah ke Tabo, terus sering ngeliat-ngeliat orang nampil-nampil. Nah, jadi kayak terinspirasi mau, oh mau dong kayak yang gitu, tampil-tampil di Tabo, okay. Terus di luar acara Tabo juga kalau ikut sanggar kan pasti kayak ada event-eventnya gitu, mau jadi dari
2: mau mengembangkan
1: skill lah,
2: yeah, mengembangkan bakat.
0: Asik. Berarti memang sudah dari keluarga ya?
1: Iya.
0: Memang sudah anggapannya sudah dari budaya seninya, yeah, dari keluarga, yeah, nurulah, keingat-ingat. Keren berarti kalau anu kan sudah dari kecil sudah diajarkan tuh.
2: Dari
0: kan
2: kecil.
0: Apalagi kan masih anak muda semua gitu nih. Aku juga termasuk. Nah, berarti udah mateng lah ya hitungannya, sampai kemarin sampai juara tuh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, terus mungkin ada gak sih yang perlu di prosesnya nih, mungkin kemarin prosesnya tuh latihannya, mungkin pembelajaran dengan apalagi adaptasi dengan kawan-kawan yang baru nih mungkin ingat. Nah, kemarin apa aja tuh tahapan-tahapan yang dari awal sampai sampai jadi juara lah anggapannya begitu.
1: Semuanya tuh pertama diajarin yang kayak tarian-tarian yang gampang dulu, kayak yang pertamanya kan diajarin persembahan tuh yang mesti diajarin dulu, terus ntar mulai mendekati itunya, mulai garap-garap kayak tarian yang ini, terus musiknya juga mau digarap juga, mau disatuin sama lagunya.
2: Jadi pertahap.
0: Pertahap. Ya. Jadi dalam 2 bulan itu dari musik sampai ke koreo, kebanyakan koreo ya. Wih, keren. Terus, nah tadi tantangan yang paling berat kan anak-anak muda yang baru nih mungkin. Nah, gimana kemarin ngatasinya tuh? Pasti kan tetap ada nih, yang anak-anak muda nih pasti ada grogi, ada salah, takut juga nih mungkin sama senior yang sudah jago, anggapannya gitu.
1: Kalau ngajarinnya tuh sebenarnya awal-awalnya emang susah ya Bang, karena kan tetap mereka mungkin baru juga kenal di dunia tari juga kan. Cuman karena kita nggak mungkin langsung ngasih yang berat, jadi ya disantaiin dulu,
2: pelan-pelan dulu
1: supaya mereka juga ngerti, nangkap gitu kan, ntar lama-lama juga terbiasa. Sampai sekarang pun masih tetap latihan kok, walaupun udah nggak Tabo tetap per minggu atau per bulannya rutin latihan juga. Jadi mereka juga bisa belajar ke yang lain.
0: Yang lain. Berarti seminggu tuh ada berapa kali latihan nih? Yang kemarin untuk yang ngejar.
1: Kalau yang untuk Tabot kemarin seminggu bisa 3 sampai 4 kali latihannya.
0: Bisa sampai 3 4 kali. Tapi kalau untuk rutin per bulan?
1: Kalau per bulannya misalnya
0: seminggu sekali gitu.
1: Seminggunya 2 kali.
0: Seminggu
1: 2 kali atau kalau emang lagi enggak bisa semua, sebulan tuh bisa cuma 2 kali pertemuan.
0: Berarti tergantung kesiapan para pesertanya juga berarti ya. Terus mungkin ada enggak sih teknik atau gerakan tertentu nih yang membutuhkan latihan khusus nih? Jadi anggapannya kayak tadi persembahan tuh belajarnya sampai 1-2 minggu nih, hanya khusus untuk persembahannya nih. Gimana, ada gak?
1: Kalau persembahan tuh sebenarnya gak terlalu susah ya, cuman karena mereka tadi kan belum ngerti sama
2: baru juga,
1: Jadi teknik-teknik yang mereka belum ngerti tuh kita ulang-ulang terus. Terus tuh juga gak terlalu susah sih ngajarinya sebenarnya.
2: Diajarin terus.
1: Ya,
2: bertahap-tahap
1: terus.
0: Jadi maksudnya mereka juga ngertinya agak cepat nih, adaptasi agak cepat lah ya. Terus kemarin jadi berapa orang bukan berapa orang sih, berapa peserta yang ikut untuk tari tabo yang khusus yang ikan-ikan.
1: Kalau untuk permainan rakyat ikan-ikan itu kemarin ada 16 peserta. 12 peserta.
0: 12 itu dalam 2 hari.
1: 2 hari.
2: Iya, 2 hari.
1: Jadi hari yang malam pertamanya 6 penampilan, malam keduanya juga 6 penampilan. Itu udah di malam kedua itu udah langsung sama pengumuman.
0: Pengumuman.

0: apa ya, yang itu
1: mana?
0: Bata itu, yang itu juga ada ya latihannya.
2: Berarti nggak cuma ngejar untuk kayak acara tabut aja ya, berarti ya enggak. Ketika ada job mungkin ya, permintaan ya. Sesuai request. Ya,
1: permintaan dari orang itu dari mau orang. Tari apa bisa.
2: Bisa. Oh, berarti satu sangkar kok berapa orangnya total itu?
0: Kurang lebih penari aja kurang lebih 40-an.
2: 40-an.
0: Kurang lebih. Itu belum, itu beda sama yang pemusik.
2: Pemusik masih beda lagi sendiri lagi.
1: Iya, pemusik ada lagi, beda lagi.
2: Dari satu sangkar kemarin yang juara ada lagi enggak selain yang dari ikan-ikan ini?
1: Ada pemusik dol alhamdulillah
2: dapat juga.
1: Iya,
2: dapat juga.
1: Iya. Alhamdulillah.
2: keren. Nah terus menurut Inga nih mungkin seberapa besar nih peran mungkin pelatih bisa terus sanggar apalagi keluarga. Nah Iko seberapa ngefek nih Inga nih?
0: Besar sih bang, karena kan kita mau terjun ke dunia tari atau ke hobi kita tuh butuh dukungan juga dari orang tua kan. Kalau nggak disuruh orang tua juga nggak mungkin kita bisa di tahap ini kan. Jadi dukungan orang tua tuh penting banget. Kalau untuk yang pelatih juga berterima kasih banget sih, karena udah bisa ngajarin sampai ke tahap ini, udah sering menang di event-event tabut kayak gini, terus udah sering diajakin juga kayak event-event tari-tari untuk
1: ngejob.
2: Jadi berarti mungkin sebulan kok nggak harus selalu yang ini aja ya kan, tari-tari ini pasti yang lain juga diajarkan.
1: Iya, diajarkan.
2: Apalagi ada dengan pelatih dan juga apalagi sanggar tuh ya, berarti berbagi ilmunya di sana.
1: Iya, sangat berjasa, sangat sekali.
2: Wih, luar biasa. Terus mungkin karena ingat-ingat kan hitungannya Gen Z nih, masih muda-muda nih. Nah, mungkin ada nggak nih teman-teman ingat yang pengen banget nih, pengen belajar tapi nggak tahu harus kemana atau harus gimana nih, ada nggak ingat?
0: Ada kok banyak diikut kan, Dona juga sekarang ngampus kan, jadi banyak kok teman-teman yang Don kalau mau ini mau belajar tari gimana katanya kan, ya bisa kok sama kami di sanggar kami juga atau di Bengkulu juga udah banyak berbagai sanggar juga kan, jadi bisa kok belajar di mana-mana. Kalau takut untuk masuk sanggar ya belajar otodidak juga bisa kok. Belajar tapi kalau memang punya teman yang di sanggar bisa minta tolong, bisa minta ajarin, diajakin masuk ke sanggar kita.
1: Enggak apa-apa kalau mau datang ke sanggar, enggak apa-apa jadi peserta baru.
2: Jadi peserta baru. Iya. Terus Inga, nah mungkin kalau menurut Inga nih kayak mungkin sekarang nih kerasanya memang kawan-kawan ini kan banyak, tapi yang di luar-luar itu enggak. Kadang kan mereka cuma ngertinya apalah cuman tari kan gitu. Nah rutinnya nih gimana nih, pengennya nanti misal melestarikan ikan-ikan ini nih, pengennya gimana?
0: Pengennya kedepannya kan mungkin orang luar nggak tahu ya, nggak kebanyakan tahu kan sama budaya kita. Mau melestarikan dengan kayak misalnya ada berbagai teman-teman yang dari luar Bengkulu diajakin mau dikenalin ini loh budaya kami yang setiap tabur 10 hari itu kita kayak nampilin ini, terus yang
1: event
0: ini juga, terus di luar itu juga kita mau apa ya, ngasih tahu juga sih kayak ini loh budaya kita gitu.
2: Jadi tetap ingat-ingat juga mempromosikan ya budaya ini, mau mainan sosmed atau apa. Soalnya kemarin juga sempat nengok, tapi yang tahun kemarin sih. Tapi yang apa namanya, telong-telong kalau nggak salah.
1: Telong-telong.
2: Cuman sampai di situ aja, belum nyampe yang pengen nonton secara langsung tuh kayak dolnya kayak gimana tuh kan. Ternyata dilombakan.
1: Iya, dilombakan.
2: Cuma ngertinya hanya ini sekedar pameran, sekedar acara. Ternyata sampai dilombakan.
1: Dilombakan.
2: Nah, di sana jadi sampai di sini dulu untuk jeda dulu maksudnya ya. Jadi kita kasih jeda dulu sebelum obrolan kita semakin mendalam tentang budaya tari tabut juga di sana, apalagi tentang ikan-ikan yang tari tradisionalnya dengan Inga Dona dan juga Inga Wulan. Jadi jangan kemana-mana, kita putar dua lagu dulu. Ada Sungai Suci dan Gadis Bengkulu. Jangan mana? Tetap dengan terus RRI Pelat Bengkulu. Kita sedang ada di sesi siaran budaya belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana kita masih di siaran budaya belajar Sumba sama Bagas dan juga Inga Dona dan juga Inga Wulan. Masih semangat Inga?
2: Masih dong. Masih.
1: Luar biasa membahas tentang ya tari taput yang menjaga warisan budaya itu ada di sana yo. Apalagi dengan narasumber kita yang mendapat prestasi loh. Sudah 2 tahun berturut-turut.
2: Wes. Alhamdulillah.
1: Keren ya. Jadi apalagi anak muda melanjutkan budaya. Nah, ada sana bila ada pertanyaan bisa Bagas tunggu di 08 11 781 6544, atau mungkin yang pengen dilayan telepon 0736 7321 994, atau mungkin pengen langsung dari YouTube boleh tulis langsung aja pertanyaannya di RRI.net Bengkulu. Nah itu ada satu dulunya yang komen di YouTube, kak itu hostnya alumni Sanggar di Solo, bisa kali diajari tari tabut. Waduh, bukan kak, bukan, saya hanya manusia Solo biasa. Waduh, tapi boleh juga menarik untuk belajar budaya nih kan, kalau di Solo itu kan rata-rata tari kan lebih banyak ke orang keraton. Kalau aku belajar dulu mungkin SMP mentok tuh masih gamelan pegang alat.
2: Oh.
1: Tapi hanya di bagian gong aja yang gampang. Oke, kembali lagi kita ke tema Inga ya, tentang tari tabut yo. Jadi menurut Inga nih, kan tadi sudah kita bahas tentang perkara pakai sosmed nih buat promosi. Tapi menurut Inga nih, penting gak sih untuk mungkin dari Inga ataupun Sanggar ataupun kawan-kawan nih bisa nge-share tari tabut ini di media sosial biar masyarakat lebih luas nih lebih tahu dan kenal. Karena mungkin kan tari tabut nih hanya yang ngerti ketika hanya ada event seperti itu. Nah, misal di medsos nih, menurut Inga gimana nih?
2: Penting sih, karena kan kita, siapa tahu mereka juga mau belajar mengembangkan. Kalau yang punya skill juga boleh kok, kalau misalnya mau gabung juga. Kalau untuk di sosmed-sosmed juga kayaknya memang harus sih di ini ya kan, biar orang-orang juga tahu.
3: Ya dimasukin ke YouTube itu juga ada.
1: Oh, YouTube ada.
3: Iya ada, cari aja permainan rakyat ikan-ikan 2026.
2: Semuanya ditampilkan.
3: Iya, semuanya ditampilkan.
1: Sudah pernah enggak ingat di pancing mungkin masyarakat nih, ingat tuh misal anggapnya hanya latihan tapi di live di sosmed gitu. Sering enggak?
2: Kalau live sosmed belum, cuman kalau kan kita kan juga letak posisi kita latihannya juga di pinggir pantai kan. Jadi banyak tuh kalau misalnya orang yang nyanset-nyanset di pinggir-pinggir atau yang lewat tuh ngelihat kita latihan.
1: Ngelihat latihan. Oh, malah langsung lah.
3: Iya, ya, langsung. Tapi ada sebagian juga kayak apa sih, ibu-ibu yang ada di sana sering juga videoin masuk ke live di Facebook.
1: Iya. Jadi mati pelan-pelan sebenarnya udah pada ngerti dikit-dikit lah ya untuk gimana melestarikan, meramaikan setidaknya kan. Mungkin ini loh budayanya orang Bengkulu nih, apalagi sosmed itu kan jangkauan udah bukan
2: luas,
1: Bengkulu lagi, mungkin bisa
2: semuanya.
1: Se-Indonesia
2: ya,
1: bisa, mungkin bisa sampai luar kan. Nah, terus ini dari tadi kan udah nih sosmed nih. Ini kalau itu sekarang kan kembali kan ada beberapa yang SMP, ada juga SMA sampai kuliah nih. Nah, mungkin yang dapat dilakukan sekolah nih sama pemerintah biar tari tabut kok ini diminati terus oleh generasi mudanya, gimana ya?
2: Kalau kita kan ngajarinnya nggak cuman yang mau ikut sanggar aja kan bang. Kayak seandainya di sekolah kan juga ada event-event kayak lomba-lomba juga, terus tuh ada yang namanya apa tuh?
1: Ekskul-ekskul tuh?
2: Iya, ekskul-ekskul juga. Terus tuh kalau seandainya kelas 3 kan biasanya ngambil nilainya bebas tuh, mau yang pensinya mau mau ngapain, mau kemana, itu juga sering kok datang-datang ke sanggar-sanggar mau pensi.
3: Iya, pensi. Ya.
1: Jadi mereka pengen diajar, nampilin apa,
2: datang ke sanggar.
3: Datang ke sanggar.
2: Nanti diajarin kok sesuai yang mereka mau, atau memang kak maunya yang tari ini ya nanti diajarin waktu menampilkan pensinya di sekolah.
3: Mau tarian apa bisa?
1: Mau tarian apa bisa? Sesuai request.
3: Iya, sesuai request dari mereka maunya apa.
1: Betul. Terus ingat, sekarang nih setelah kemarin jadi juara nih, kerasanya tanggung jawab nih apa ya? Yang pengen dilebihkan ini.
3: Aduh, besar banget itu tanggung jawabnya. Beban. Tapi nah, itu. Alhamdulillah sih udah latihan terus rutin, terus tuh gerakannya bertahap-tahap diperbaiki yeah. Tapi alhamdulillah bisa,
1: alhamdulillah bisa
3: ke tahap yang dapat menang lagi,
1: menang lagi sampai bisa dipertahankan lah yeah. 2 tahun berturut-turut yeah. lah ya.
3: Alhamdulillah.
1: Nah ya mungkin untuk kalayak nih kawan-kawan adik sana yang belum ngerti nih mungkin, nah perbedaannya tari tabuh dengan tari tradisional yang lain nih ya, yang di Bengkulu mungkin. Ada enggak mungkin ketika tari yang tadi tari rakyat ikan-ikan mungkin berbeda dengan tari tabuh yang biasa atau mungkin dengan tari Melayu tadi nih ya. Ada enggak yang perbedaan yang bisa jelas misal dari gerakan?
2: Oh, ada sih Bang beberapa. Ada yang beberapa sama tapi ada yang beberapa beda karena kan kalau yang tradisional itu kan lebih ke apa ya yang model yang apa ya modern-modern gitu kan kalau kalau yang kita tuh lebih ke kayak tarian-tarian lama gitu nah Bang. Jadi diulas lagi terus mana yang kurang itu diperbaikin lagi, dicari celahnya supaya enggak terlihat terlalu lama gitu atau terlalu modern yang kayak sekarang yang tradisional sekarang tuh.
1: Tapi tari modern pun juga ada maksudnya.
2: Ada.
3: Tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, tadi menyambut dengan kreasi nih. Mungkin ada nggak pengen nggak sih inovasi dalam tari tabut itu dari Inga mungkin ada tambahan-tambahan gerakan yang sepertinya ini bisa bikin mempercantik nih nah, mungkin sejauh mana juga apa namanya tari-tari kreasi tersebut tuh tetap menghormati nilai tradisinya nih jadi tidak mengubah ke tema yang lain mungkin nggak
2: ya kalau untuk yang
3: tari tabut
2: ya tari tabut itu kan biasanya identiknya kalau kita Bengkulu kan pakai propertinya tabut sama jari-jari.
1: Jari-jari.
2: Itu enggak bisa sembarang diubah, tapi kayak kalau kreasi inovasi gerakan yang lain tuh banyak kok Bang sering kok kayak masukin ke pelatihnya saatnya lagi latihan tuh. Oh, ini Bu, ini bagusnya yang ini gerakannya atau kita tambah ini tapi tetap enggak ngilangin budaya kita gitu.
1: Budaya. Oh, berarti di sana tuh pelatihnya tuh ada berapa enggak? Yang untuk tari itu?
2: Kalau pelatih tetapnya tuh 2-3. Ada 2-3. Yang ada cewek, ada sama cowok juga.
1: Ya. Jadi tiap latihan ada mereka, ada selalu ada ya, mereka.
3: Iya. Mantap. Garap tari.
1: Terusnya, nah mungkin sekalian ya promosi-promosi dikit. Waduh. Nah kan udah bahas tadi ada pelatihnya, udah ada kawan-kawan adik sana dari SMP yang pengen belajar ke sana. Nah, tapi kita belum tahu nih belajarnya kemana. Nah, boleh nggak diceritakan dulunya? Ya.
2: Kalau kita sekarang kan lagi di sanggar yang di Berkas tuh, namanya Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Jadi boleh kok kalau kawan-kawan atau adik-adik atau teman-teman yang mau daftar ke sana atau gabung bareng kami di sana boleh juga. Itu letaknya di apa Pantai Berkas di dekat Rumah Balai Adat Bengkulu.
1: Rumah lainnya. Dekat Rumah Adat Balai Bengkulu ya. Di Pantai Berkas ya.
2: Di samping lapangan titiknya.
3: Datang aja ke sanggar.
2: Atau bisa kok di
3: buka Instagram.
2: Instagram kita buka. Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Itu bisa juga di DM nanti sama pimpinan sanggarnya atau WA pimpinan sanggarnya.
3: Nanti dibalas sama yang admin sanggar.
1: Admin sanggar. Oh, berarti sudah sangat terbuka ya untuk yang pengen belajar.
3: Iya, bisa datang aja, enggak apa-apa. Nah,
1: untuk umum. Apalagi yang cuma sekedar pengen nengok pas latihan mungkin kan?
3: Iya, bisa.
1: Nah, terusnya sekarang nih promosinya udah sampai mana aja nih untuk tari nih? Pakai medsosnya atau mungkin yang lain atau mungkin sudah dilirik oleh pemerintah dari sanggar nih mungkin diajak kerjasama gitu?
2: Oh, kalau kerjasama belum tahu ya kalau sejauh ini. Cuman udah di TikTok udah kesebar juga kita promosi, udah sering promosi juga
3: Instagram
2: di Instagram
3: juga.
2: Di YouTube-nya juga punya kok sanggar PRP itu.
1: Nah, oh, kalau pengen nengok YouTube-nya apa enggak?
2: Sama Pesona Rumpun Pesisir Sanggar Pesona Rumpun Pesisir juga.
1: Rumpun Pesisir.
2: Instagram, TikTok pun semuanya sama.
1: Oke. Terus nih kan tadi sudah inovasi juga sudah, terus juga sudah merambah nih untuk ke anak-anak juga mungkin yang masih usia produktif nih. Tapi ada nggak sih yang datang ke sanggar mungkin seumuran ibu-ibu pengen aku pengen belajar tari nih gitu. Kalau nggak ibu-ibu PKK.
2: Ada kok. Biasanya tuh kayak dari apa Polri. Ya, Polres tuh sering juga kok latihan ke sanggar karena untuk nampilin pentas itu. Kalau ibu-ibu yang itu juga pernah kok waktu itu mau latihan untuk senam,
3: ya,
2: mau
3: ada itu
2: gerakan
3: untuk senam,
2: gerakan-gerakan
3: gerakan kreasi untuk lomba, ikut lomba.
1: Ikut lomba. Ya,
3: 17 ibu-ibu. Agustus ini biasanya ada.
1: Oh, biasanya ada.
3: Iya, biasanya ada ibu-ibu lomba mau minta diajarin.
1: Minta diajarin. Oh. Ya. Nanti yang ngajarin ingat-ingat inilah.
2: Iya, sama pelatih yang
1: pelatihnya
2: yang tetap di sanggarnya.
1: Nah kalau kayak begitu itu ada tarifnya lagi nggak untuk ibu-ibu atau yang pengen jalan-jalan, misal satu grup pengen intinya belajar nih, anggapnya satu bulan lah buat mantepin lomba nih kan menuju 17 Agustus anggapannya nih.
2: Kalau untuk tarifnya tuh kayaknya itu sama langsung konfirmasi sama pimpinan sanggarnya. Oh. Iya, jadi kita tinggal ngajarin aja,
1: tinggal ngajarin
2: ngasih-ngasih gerakan yang mau dikasih sama ibu-ibunya.
1: Keren sekali ya, jadi yang pengen belajar apalagi ibu-ibu persiapan kan habis ini.
2: Iya, 17-an. Bulan depan ada 17-an.
1: Nah, tinggal kurang lebih sebulan lagi
3: sudah maju.
1: Nah, terus ya untuk dampaknya nih ke lingkungan sekitar nih kan. Jadi dari sanggar adakah nih mungkin dari warga sekitar yang sampai bisa mungkin pengen aku nih anakku lah biarlah di sini gitu kayak gitu enggak yang sekitar-sekitar aja mungkin.
2: Oh banyak kok Bang, yang apalagi kan kayak anak-anak di sekitaran Berkas tuh masih kecil-kecil yeah. Yang cowok atau yang ceweknya masih kecil-kecil itu udah banyak kok di beberapa yang dolnya tapi anak-anaknya di sana udah dititipin sama orang tuanya main di sanggar kita.
3: Kemarin turun alhamdulillah, menang juga.
2: Oh. Yang anak kecilnya.
3: Iya, anak kecilnya.
2: Grup kecil.
1: Grup kecil.
3: Menang juga.
2: Itu anaknya isinya ya anak-anak sekitaran Berkas juga. Yeah. Ada beberapa yang dari luar juga ada.
1: Oh. Capek enggak ya ngajarin yang anak-anak kecil tuh?
2: Itu lebih capek Bang karena kan mereka agak lama nangkapnya kan. Kalau yang dol mungkin di abang-abang yang pemusiknya. Kalau yang tari ada kok yang kayak anak TK kan atau anak-anak SD kelas 1 mau nari-nari di sekolah tuh agak susah. Ya, apa ngajarinnya karena lama mereka nangkapnya. Jadi itu enak.
1: Berarti kan kalau SMP lah, SMA kan ekskul nih. Kalau di tingkat kuliah nih enggak? Mungkin ada enggak nih yang tiba-tiba harus ngajarin ada UKM di kampus nih misal. Yeah, nah itu.
3: Bisa itu.
1: Inga tuh yang maju.
3: Kalau tempat kami kemarin tuh kan kami kan kuliah di Poltekkes. Jadi ada acara apa ya? Desnatalis sama ada satu lagi kemarin tuh. Jadi kan kami dari jurusan gizi kan. Nah, jadi jurusan gizi yang nari. Jadi kami yang perwakilannya ya ngajari mereka-mereka.
1: Teman-teman yang lain. Jadi tetap ya di setiap acara, di setiap kegiatan tuh kan pasti selalu ada nih untuk ditampilkan beberapa tari-tari ini. Nah jadi adik sana, yuk kita jeda sekali lagi dulu untuk 1-2 lagu. Ada Apola Sayur dan juga Pamiolamu. Jadi jangan mana, tetap di siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Alhamdulillah kita masih ada di siaran Belajar Sumba ya, dengan tema Tari Taput Menjaga Warisan Budaya. Nah ingat, ini menuju closing ya. Nah beberapa pertanyaan ini mungkin sedikit tentang harapan dan juga nanti pengennya dibawa kemana Wak. Untuk Tari Taput ya di sana, apalagi ingat kan masih anak muda yang pastinya kan sekarang sudah melestarikan. Nah mungkin nanti kepikirannya untuk yang masa ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan lah, pengennya Tari Taput kok kayak gimana, atau mungkin event di Bengkulu dibawa kemana. Nah yang pertama ya, jika diberi kesempatan nih menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Tari Taput, apa yang pengen disampaikan nih?
2: Gimana ya, jangan menutup kalau emang punya kita punya bakat skill. di dunia tari. Gak apa, kembangkan aja kok, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bakal melestarikan budaya-budaya ini. Kita kan sebagai anak muda juga bantu melestarikan budaya kita, karena kan gak mungkin orang-orang tua nanti kita udah tua masih tetap gitu, paling kita mensupport anak-anak kita aja nantinya.
1: Betul. Kalau nya Wulan ada mungkin?
3: Kalau untuk saya sih melestarikan aja, sama untuk
1: jangan gengsi lah ya.
3: Iya, jangan gengsi.
1: Ya, nanti kan ini kan juga budaya kita, hariannya kita nih. Kalau kata ingat, Rulan tadi kan udah betul. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
3: Dicoba, jangan tidak dicoba.
2: Betul. Jangan malu bertanya.
1: Biasanya kan pada malu-malu.
2: Iya, takut-takut.
1: Takut, nah itu. Apalagi itu. Terus mungkin nih, langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat, khususnya anak muda nih, biar bisa melestarikan budaya Taput nih, dari mana dulu stepnya?
2: Kalau memang kan sekarang banyak bang yang kayak anak-anak KKT. Keluarga Taput itu kalau memang maunya langsung ke dunia tari sama dol itu boleh, kalau mau gabung dulu di keluarga Taput itu juga boleh, karena sekarang banyak, apalagi waktu malam menjara kemarin, banyak kok anak-anak muda yang ikut
3: melestarikan,
2: meramaikan juga. Kalau belum punya tingkat kepercayaan diri, boleh kalau yang cewek mau belajar tari otodidak di rumah sendiri, boleh juga. Nanti kalau udah sekiranya udah matang nih, boleh langsung ikut-ikut sanggar, yang ikut-ikut teman yang sanggar yang ada di Bengkulu ini.
1: Nah terusnya nih, mungkin satu-satu nanti ya, cita-cita terbesarnya nih untuk perkembangan Tari Taput dalam 5-10 tahun ke depan nih, boleh diceritakan nih masing-masing, boleh bebas aja.
2: Maunya sih budaya kita nih tetap terjaga ya bang, karena pasti. Kan kita juga masih muda, terus juga masih banyak juga penerus-penerus yang dibawa kita bakal ngelestariin. Jadi jangan malu sama jangan takut untuk mencoba keberanian yang kita punya, kayak skill-skill kita tuh. Nah
1: iya pastinya ya. Halo ya Mulan, okay. Ikut idem ya, idem. Mana ada bahasa di sini idem.
3: Kalau kami sih ya harus melestarikan kebudayaan, harus tetap dijaga lah pokoknya. Kalau tiap tahun itu semoga ada lah yang apa sih yang menurunkan
2: peserta-peserta baru
3: kayak gitu. Jadi setiap sanggar itu kalau bisa semuanya ngikut semua event ngikut ini semua ya.
1: Nah berarti mungkin anggapannya kalau bisa nih Tari Taput ini diadain satu tahun 3 kali gitulah ya.
3: kalau bisa
1: ya. Karena mungkin karena eventnya setahun sekali.
3: Iya, eventnya itu setahun sekali.
1: Pembelajaran sih mungkin kan hanya di fase beberapa fase aja. Selain itu kan mungkin di luar itu. Nah, terus mungkin ingat nih, ada lagi nih mungkin cara menjadikan Tari Taput ini tidak hanya sebagai pertunjukan, tapi sebagai identitas budaya yang dibanggakan apalagi masyarakat Bengkulu nih nga. Gimana nga cara kita nih nga?
2: Gimana ya? Kan Tari Taput tuh sebenarnya nggak hanya untuk event Taput aja kan bang, banyak kok kayak event-event
3: yang lainnya,
2: ya, kayak di pembukaan-pembukaan acara yang kayak RRI kemarin ada juga, terus itu juga di kayak acara-acara nikah pun ada juga yang sering mau request. Oh, maunya ditampilin tari Tabot, iya, karena kan Kak Bungkulu.
3: Tari kreasi Tabot Bungkulu.
2: Kreasinya bukan cuma yang persembahannya aja. Terus juga di acara-acara kayak
3: di Hotel Mercure juga ada.
2: Sering kok itu acara-acara besar kayak acara gubernur atau acara wali kota tuh sering juga maunya tari Tabot biar kayak itu kan kalau acara umum yang besar kayak itu kan otomatis orang-orang dari luar tuh Bang yang datang. Mm-hmm. Jadi kayak kita sekalian ngenali ini loh budaya kita gitu.
3: Ini loh tari kreasi Tabot kayak gini.
2: Tari yang ada di Bengkulu gitu.
1: Oke, nah terakhir nih Ngane, ya kan sebagai penutup nih. Mungkin pengen gak nih Inga nih kalau ada yang ingin belajar nih seperti tadi tari Tabot, mulai dari mana, gimana caranya, bergabung kemana atau gimana nih? Nah boleh terakhir nih Inga.
2: Kalau mau gabungnya atau mau semuanya tuh sebenarnya sanggarnya udah banyak kan Bang di Bengkulu. Bebas mau gabung kemana aja kalau
3: mau pilih sanggar di mana,
2: mau ada minat dan punya skill mau dikembangin, boleh kok gabung di sanggar-sanggar Bengkulu. Tapi kalau khusus kita berdua tuh di sanggar PRP tadi
3: yang di Berkas
2: sisir tadi, ya di Berkas. Kalau mau gabung boleh kok join sekarang di DM itunya
3: IG-nya.
1: Boleh kan di IG-nya apa ya, IG TikTok-nya tadi,
2: IG TikTok, YouTube-nya sama semua sanggar pesona rumpun pesisir Bengkulen
3: PRP.
1: PRP. Oke, jadi luar biasa sekali adik sana yo. Jadi semoga semakin banyak nih masyarakat, apalagi generasi muda nih yang lebih kenal lah, makin mencintai dan juga melestarikan tari Tabot Go sebagai kebanggaan budayanya Bengkulu. Jadi terima kasih sudah mampir. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa nanti kita foto dulu wajib ya. Nah jadi kurang lebih kalau di sana ya, terima kasih yang sudah mendengarkan dari mungkin dari Bengkulu, ada dari Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bandar Lampung. Terima kasih. Kita kembali untuk siaran Budaya Nusantara selanjutnya. Jadi Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Mina Muari Paguyuban Seni Surya Chandra Desa Adat Sanur Desa Sanur Kaja Duta Kota Denpasar menghidupkan kembali warisan leluhur lewat penampilan pergelaran patopengan dalam ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Ketua Paguyuban Seni Surya Chandra mengatakan garapan tersebut dipersiapkan selama kurang lebih 6 bulan dengan menghadirkan pengembangan seni patopengan tanpa meninggalkan pakem tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seni patopengan memiliki nilai historis yang kuat dalam kehidupan umat Hindu di Bali karena menjadi bagian dari tradisi dan iring-iringan upacara keagamaan. Tantangan terbesar dalam mengembangkan seni patopengan adalah menjaga keseimbangan antara kreativitas dan pelestarian nilai-nilai tradisi yang telah memiliki aturan dan pakem. Dalam pementasan tersebut, Paguyuban Seni Surya Chandra melibatkan 76 seniman yang terdiri atas 38 penari dan 38 penabuh gamelan. Melalui penampilan pada Pesta Kesenian Bali 2026, pihaknya berharap seni patopengan terus mendapat tempat di hati masyarakat dan mampu bertahan di tengah perkembangan zaman. Beranjak with informasi Saibari, Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menurunkan tim untuk melakukan pemantauan persediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional, sehingga data dapat digunakan dalam pengendalian harga. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam mengatakan tim yang diturunkan sebanyak 3 orang dari bidang pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam. Tim melakukan monitoring ke Pasar Bawan, Kecamatan Ampe Nagari, Pasar Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Pasar Rabaa, Kecamatan Tanjung Raya, Pasar Padang Lua, Kecamatan Banu Hampu, dan Pasar Serikat Lubuk Basung Garagahan. Khusus untuk Pasar Serikat Lubuk Basung Garagahan, pemantauan dilakukan rutin setiap harinya. Hasil dari pemantauan itu bakal menjadi bahan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Setelah itu, laporan dikirimkan ke aplikasi milik Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini harga kebutuhan pokok di Agam masih normal karena Agam merupakan daerah penghasil cabai merah, kentang, bawang merah, beras, ikan, dan lainnya. Demikian wakca jam 14, Mulo Putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamua rindai kanca sunyuni di Papua Unjangan Kuti Moloh luwa jama propa FM di walu 8,5 MHz dan Amalia Pagun ngancai minamua di helauni dawahani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung togok pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu. Pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: Profan FM, suara budaya.

Nak Muaki, Amalia Pagun ngancai Minak Muaki ya. Sudah masuk yang namanya musim liburan Minak Muaki ya. Pasti banyak sekali dari semua anak-anak di Lampung ini ada yang liburan gitu ya, bareng keluarga, ada yang keluar kota, ada yang tetap di Lampung aja gitu. Apalagi kan sekarang itu kan mau ke Palembang katakanlah ya gitu, ke kota sebelah itu dekat gitu ya, bisa lewat bisa pakai kendaraan pribadi, bisa juga lewat kereta gitu ya. Nah kalau seandainya pengen naik kereta itu adanya kan di pagi hari aja gitu ya. Dan ternyata nih Minak Muaki ada kabar gembira nih untuk pengguna transportasi kereta api, khususnya dari Lampung ke kemana ya? Ke ini ke mana sih? Ke Palembang. Bang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, jadi kan Minak Muaki kereta api Raja Basa ini menawarkan kenyamanan yang lebih baik lagi untuk penumpang ya, karena PT Kereta Api Indonesia atau KAI Divre 4 Tanjung Karang ini secara resmi menggunakan rangkaian ekonomi premium Minak Muaki ya, pada kereta api Raja Basa. Maksudnya gimana sih? Jadi ada perubahan gitu Minak Muaki. Perubahannya di mana? Yang paling mencolok itu ada di tempat duduknya, tempat duduk penumpang maksudnya Minak Muaki ya. Jadi kalau seandainya sebelumnya itu tempat duduknya itu formasinya itu 3-2 gitu ya, barisannya itu 3 baris, terus udah gitu 2 baris. Nah kalau sekarang itu diubah menjadi 2 baris 2 baris, jadi ruang gerak penumpangnya juga jadi lebih lega gitu selama perjalanan. Terus juga kursinya bisa disandarin gitu ya. Jadi kalau seandainya sebelumnya penumpang itu duduknya itu tegak gitu kan ya, dari berangkat sampai ke tujuan gitu kan. Nah sekarang itu udah gak lagi duduk dengan posisi yang tegak gitu ya sepanjang perjalanan. Jadi sudah agak lebih nyaman gitu. Tapi Minak Muaki yang buat kita semakin mendelik lagi, Ceila, mendelik enggak, maksudnya buat kita merasa bersyukur lagi itu adalah untuk tarif perjalanannya nih Minak Muaki ya. Biasanya kan kalau seandainya kereta api kelas ekonomi gitu ya, ataupun juga ekonomi premium, nah ini biasanya itu kan dibanderol Rp32.000 ya Minak Muaki. Nah untuk dengan fasilitas yang menjadi ekonomi premium di kereta api Raja Basa itu tarifnya tidak berubah Minak Muaki ya, Masya Allah. Jadi tarifnya tidak berubah dan layanannya meningkat gitu Minak Muaki ya, untuk tujuan Tanjung Karang Kertapati gitu Minak Muaki ya. Jadi tarifnya sama, masih sama seperti sebelumnya, yaitu Rp32.000. Dan sudah tidak ada tarif, maksudnya tidak ada kenaikan, tarifnya tetap, kemudian layanannya meningkat gitu ya, dan layanannya juga lebih terjangkau begitu. Jadi Masya Allah, pastinya antusiasme masyarakat terhadap layanan baru ini juga lebih tinggi gitu ya Minak Muaki. Terbukti pada hari pertama pengoperasian dengan seluruh 640 kursi nih Minak Muaki yang terjual habis. Iya kan, siapa yang gak pengen gitu ya, dengan perjalanan panjang terus udah gitu pelayanannya juga menjadi meningkat gitu kan, mulai dari kursinya. Kalau sebelumnya itu kita duduknya itu tegak terus gitu ya, pegel gitu ya, nah sekarang udah bisa disandarin tempat duduknya, jadi lebih nyaman gitu ya perjalanannya gitu. Perjalanan panjang gak masalah, tapi nyaman alhamdulillah gitu ya. Dan tentunya
KAI berharap bahwa peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan juga pelayanan ini juga bisa memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, sekaligus juga mendorong masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai pilihan utama transportasi antar daerah di Lampung dan juga Sumatera Selatan ya. Jadi kalau seandainya Kiminak Muahi ini merencanakan perjalanan ke Palembang atau Sumatera Selatan, nah ada baiknya direncanain lebih awal gitu ya, dan melalui aplikasi Access by KAI. Jadi kitanya juga bisa lebih mudah gitu ya ngedapetin tiketnya. Jadi kalau bisa tuh sebulan sebelum, atau kalau seandainya pun memang nggak mau jauh-jauh banget gitu ya, minimal 2 minggu lah ya, 2 minggu sebelum keberangkatan gitu kan. Nah itu sudah mulai-mulai periksa, bukan periksa, maksudnya udah mulai akses dari handphone gitu ya. Sekarang beli tiket kan semuanya serba online gitu ya, serba mudah gitu kan, dipermudah, gak perlu datang lagi kita ke loket gitu ya. Jadi dari rumah aja kita udah bisa beli tiketnya ya. Dan Kepala Dinas Perhubungan Lampung mengatakan bahwa rangkaian baru kereta api Raja Basa ini merupakan upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan layanan transportasi kereta api di Sumatera Selatan dan juga Lampung. Tentunya peningkatan layanan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah ya dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan tentunya terjangkau. Iyalah ya, udah tarifnya nggak naik, tarifnya tetap, tapi layanannya juga meningkat gitu. Menamuaki, siapa yang gak kepengen kalau seandainya jalan-jalan naik kereta api gitu ya. Ya, Minak Muahi tentunya di siang hari ini Ma Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi di Helauni Dawakani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
2: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Iya, minak mau rindakan jasa unyini di papun jenganan ku tima kakasa tuntas sudah tugas ne amal yang ngancai minak muahi di sepanjang dawah kani sinji kani Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ya. Terima kasih tetap setia nang iskon perempat FM di 88,5 MHz karena uat Bang Ferry saya ngancai minak muahi anjak pukul 15 togo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit. Amalia kilumahap ki uat akal ncap cawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wakca jam 15.
1: Bina Muari, pemerintah Kabupaten Batang memetakan dan menggali potensi desa-desa yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata untuk mendukung program 1000 desa wisata dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang mengatakan bahwa langkah itu dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi alam, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki daerah setempat. Saat ini pihaknya punya 32 desa wisata yang telah ditetapkan melalui surat keputusan. Sejumlah desa wisata yang sudah aktif dikelola seperti objek wisata Arung Jeram, Desa Pandansari, Besani, Celong, dan Desa Wisata Pantai Jodo. Program 1000 desa wisata yang dicanangkan oleh Pemprov Jawa Tengah itu menjadi momentum bagi daerah untuk kembali memetakan dan menggali potensi desa-desa yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata. Beranjak bit informasi Saibahi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Jawa Barat mengusulkan produk bakso aci dari Garut agar ditetapkan pemerintah sebagai warisan budaya tak benda untuk memperkuat identitas kuliner daerah sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mengatakan Disparbud Garut selalu mendukung pengembangan industri kreatif, salah satunya produk kuliner yang selama ini berkembang di Garut dan menjadi ciri khas wisata kuliner daerah. Bakso aci diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki nilai sejarah dan budaya masyarakat Garut yang berawal dari keprihatinan ketika harga beras naik, kemudian masyarakat mengolah tepung tapioka menjadi makanan bakso aci. Produk yang dikembangkan masyarakat itu kemudian berinovasi ditambah dengan daging kecil dan segala macam lainnya agar memiliki cita rasa tersendiri sekaligus penambah gizi bagi anak-anak yang mengkonsumsi. Berdasarkan data BPS, ada sekitar 1.020 pelaku usaha bakso aci di Garut yang telah berkontribusi untuk menggerakkan ekonomi daerah. Industri bakso aci itu diperkirakan telah menyerap banyak tenaga kerja sekaligus berdampak pada sektor penjualan lainnya seperti cabai, bawang, dan sebagainya untuk industri tersebut. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
2: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
1: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
2: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kami Nomori, jumpa lagi kita di Pro Dangdut bersama saya Ferdinand Nuryadi yang akan menemani Anda. Kita akan terima telepon ya, seperti biasa sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima saja. Ya, halo.
1: Halo.
0: Oh.
1: Apa kabar, Pak?
0: Ah, kabar me, Wawa. Apa kabar, Bang Senen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu nih?
0: Lagu nih, buat Jalan Datar, Jainal, Kata Pujangga.
1: Ini aja Jalan Datar ya.
0: Jalan Datar ya?
1: Iya.
0: Ayo.
1: Ya.
0: Heeh, silakan, Bang.
1: Bunda Rosya Gabaya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Mamah Dila dan kembar.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Nenawati Sutrasam.
0: Heeh.
1: Bunda Sambala Kumol.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Dijua Petuaran.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Dirin Petuaran.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Dan di Kecamatan Nordin Petuaran. Pulang Seti,
0: mm-hmm.
1: Dan Sam Dewa Jabata,
0: mm-hmm.
1: Basir Kesatani, Mama Siti, Dato Asin Pembunuran,
0: mm-hmm.
1: Romli Waitanan,
0: yeah.
1: Epa Waitanan, Deka Waitanan, Rima Waitanan, Ejok Luluk, dan Pakti dan Manu Waitanan. Aduh. Terima kasih, Dek.
0: Jama-jama, Bang Senen.
1: Saya kesihatan ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Senen, bisa di 0721255112 atau di 0811720985. Sambil kita menantikan penelpon ya, kita dengarkan terlebih dahulu tentang trivia Piala Dunia ya. Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini, dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muhari Satrim Polres Mesuji mengungkap kasus dugaan pembunuhan satwa liar dilindungi sejenis tapir di kawasan hutan register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam perburuan hingga penyembelihan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP -08/7/2026/SPKT/RES/Mesuji/Polda Lampung tertanggal 2 Juli 2026. Para pelaku diduga melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya seekor tapir terlihat berjalan di jalan lintas timur Sumatera oleh seorang warga bernama Sugi. Tak lama kemudian satwa tersebut berlari menuju kawasan hutan Register 45. Sesampainya di kawasan hutan, tapir diduga dikejar oleh beberapa warga. Hewan tersebut kemudian ditombak, disembelih, lalu dipotong-potong hingga dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Beralih ke warca selanjutnya, pelatih utama Tarung Derajat Kabupaten Tulang Bawang, Slamet Riyadi, mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan antar satuan latihan kejursat Tarung Derajat Selampung yang dinilai menjadi momentum kebangkitan cabang olahraga. Menurut Slamet, kejuaraan ini sudah lama dinantikan para atlet dan pelatih, mengingat terakhir ajang serupa tingkat daerah digelar pada 2015. Demikian Warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minum wadi, naik kancah sunyi, lanjut lagi kita di Pro Dangdut. Masih bersama saya Benny Nuryadi yang akan menemani Anda. Sekali lagi kami sampaikan, yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kami menanti. Untuk Minak Muari yang ingin bergabung, seperti biasa di 0721, kami ulangi, di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Untuk kita berdangdut ria di sore hari ini. Baik, kita akan putarkan dulu satu buah lagu ya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Baik Mina Muari, kami kembali menanti bagi Mina Muari yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam di Pro Dangdut. Seperti biasa di 0721255112, 0811720985. Kami menantikan. Sambil kita menanti, kita akan sampaikan sebuah informasi, yaitu polisi menangkap seorang anggota TNI AL dan BRIMOB bersama 4 tersangka lainnya saat hendak memberangkatkan 4 kantong besar narkotika dari Sumatera ke Jawa di area Pelabuhan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Oknum BRIMOB Ajudan Inspektur 2 HB dan TNI AL Kopral 1 DK ditangkap dengan barang bukti 3 plastik besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 plastik besar berisi ekstasi. Kembali lagi kita di Pro Dangdut. Sambil kita menanti Mina Muari yang ingin bergabung, kita kembali putarkan lagu yang sudah kita siapkan.

0: Ya, kembali lagi menawari. Kami mengundang Anda di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Abang siapa ini?
0: Bang Peri Nuryadi, Bang Munir.
1: Selamat sore, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, lagu Nabi Bang aja Bang.
0: Lagu ini kuat takdir, cinta sampai di sini, undangan palsu.
1: Oh, cinta sampai di sini dong.
0: Cinta sampai di sini ya.
1: Ya, salam-salam nah ya Bang ya.
0: Ya, silakan Bang Munir.
1: Salam-salam nah untuk Emi di Kemiling, kemudian Bang Topan, kemudian Stan Suwai, Bunda Samba, kemudian Julita Minan, kemudian Nona Alvin Bolo-Bolo ya, kemudian Nai Wati Wai Kandis, kemudian Raja Inton, Yamin Saudi Kandis, Medi Irawan ya, kemudian Amalia Senin ya, kemudian Terina ya itu ya, kemudian Bunda Samba Nabila Putri, kemudian Nurdin, kemudian Seunyinara ya, sebenarnya RRI Pro 4 Bandar Lampung ya, acara Pro Dangdut ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk abang penyiarnya, terima kasih waktunya ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Kemudian ya, untuk saya wadik waikanan ya, tempat terkecuali di 15 kecamatan, selamat mendengarkan Pro 4 Bandar Lampung ya, semoga sehat selalu ya. Jadi sinana Bang ya, terima kasih waktunya, sikam ucapkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia tabipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi di belakang Bang Sinan Munir di Y kanan. Kami masih menanti telepon Anda di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 melalui telepon WhatsApp ya, 885 maksud kami 885. Baik, adakah yang masih ingin bergabung? Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita kembali akan putarkan lagu yang sudah kita persiapkan tentunya ya, untuk Bina Muari ya. Kami terus mengundang Anda. Kita akan putarkan lagunya yang sudah di itu tadi ya, cinta sampai di sini ya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu ya pesan-pesan berikut ini. Setelah pesan-pesan ini kita akan segera putarkan lagunya.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online.

0: mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Gajah Mumpur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mumpur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mumpur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai si, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai si Allah si. Ni kuwa kerjaan masih makai kau si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si ma api-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngoniku haga.
0: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengganti bokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya api niku kerjaan api si. Mapi api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
1: Ano kupi si kam didaka tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-do si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mapi-api. Acak ni ku tenno sosok bang ku haji lah. Enggak malahat ni hanu kek mu tenno yo.
0: Jelas sih.

0: akibat ni. Yu payo kita kisah ni kau upahan, sa umah ubah mak anak kupi ku tapakku di daka mau dodo si mutil, nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa, kuawa mana ku nanya daka.
1: Kuawa si Allah makasih nihan si, ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok ku cuma pagi, ku minjak pagi, dan lupa sarapan pagi lampan, ku mak kelepayan cakap daka sa.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wamina Muari, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan atlet cabang olahraga cabur catur untuk menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027. Sebagai tahap awal, PWI Lampung akan menggelar seleksi atlet yang dijadwalkan berlangsung di Balai Wartawan Haji Sofyan Ahmad Minggu 5 Juli 2026. Seleksi tersebut terbuka bagi seluruh anggota PWI Lampung yang berminat menjadi atlet catur. Penanggung jawab cabur catur PWI Lampung, Jaini Tubara, mengatakan seleksi dilakukan untuk menjaring 10 pemain terbaik. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama pengurus provinsi Pemprov Tarung Derajat Lampung menggelar kejuaraan antar satuan latihan Satlas sebagai langkah awal menjaring atlet berprestasi di GOR Mini PKR Wai Halim Bandar Lampung Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Topik Hidayat didampingi Wakil Ketua Umum 2 Ria Gusria, Kabid Bimpres KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti, dan jajaran pengurus KONI Lampung lainnya. Ketua KONI Lampung Topik Hidayat mengungkapkan bahwa ajang ini merupakan pemanasan penting sebelum para atlet berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Poprov pada November mendatang, serta sebagai persiapan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya, bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minak Muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu. Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya, bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi,

0: diharapkan untuk bisa selalu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke posyandu.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini.

0: formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Rompak FM, suara budaya.

Ya, minum wari, selanjutnya kita akan bergabung ke poro 1, guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dan nanti dilanjutkan dengan beduk ajaran maghrib. Kita langsung bergabung ke poro 1.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan langsung hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pakai jas hujan lebih lu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Apa kabar?
1: Sehat,
2: Dek, Mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor e. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: Alhamdulillah, paket ku aduh hatong, ada yang gak ngukukkan pay. Wow, semati pebiak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
5: Allah Allah lawi lawi 50 api nasusi biak nihandor go beban hoke emosi si.
3: Yang medi nyajak mesen tas medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas siap siap konsela.
5: Siap siap api ni kau agak kerja luar negeri kau api ni kau diusir lagi kajong mo.
3: Ya tapi maaf lain lo med gantanjikan harus kam siap siap apa pandai hendut tapi maaf sebut tabi ni wan bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak petas pasti kau makanakan Indoh ya kam haga ngukuk ngukuk kau bakang bakang berharga kam ubat ubatan atau kawe kawe lau ku di lemari haga ku kuku punya lemija.
5: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper nasusi.
3: Ya lah, gak pakai ni anak lah. Kayak anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku medi ketuat api bencana atau api tabi emas rebut tabi. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
5: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
6: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
7: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mat? Mat?
2: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kita, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Jaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah kue skubal.
2: Males nama lah.
1: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Udah, sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.
4: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Aku ngerti pendapat tinggi sekolah gue. Aku juga gak pura. Aku pengen awak dewe iso berbarengan.
1: Kebenen sapa sak ngandani kok saiki. Matine dhewe. Itu disia-siake.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Kok ono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, Kidah, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue sekubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana. Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Cepat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 12.
2: Mina Muari, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkotika. Kali ini petugas menggagalkan penyelundupan sekitar 5 kg sabu dan 202 butir pil ekstasi di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan narkotika lintas provinsi. Mereka masing-masing berinisial HS, HR, HB, dan DK. Dari keempatnya, HB diketahui merupakan oknum anggota BRIMOB, sedangkan DK merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut.

beralih ke warca selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah Sumatera, termasuk rencana pembangunan jalur kereta menuju Bakauheni dan peningkatan kapasitas lintas Kertapati sebagai bagian dari pengembangan jaringan Trans Sumatera. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan pengembangan infrastruktur tersebut di maksud kami masih dalam tahap kajian bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatera merupakan bagian dari rencana besar pembangunan Trans Sumatera yang diharapkan dapat terhubung dengan Trans Jawa hingga jaringan perkeretaapian di kawasan Asia. Demikian warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di warca pukul 20. Minamari naikkan casung ini, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Pendeng Riyadi mohon pamit undur diri, dan dalam halonnya dipinggirkan ini selanjutnya akan dipandu rekan kami Nona Karisma.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu, ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring

0: Minum Wangi di Ikan Sesunyi ini di Pemunjungan Angkuti masih kembali hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini dalam Launi Debingi Hani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 4 Juli 2026 nya. Kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda, masih dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat ngegel, jumbei, pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

saji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Minum wangi dari kancil sunyi nih di Pamunjanganan Kuti, masih kembali bersama kami di malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore dan selamat bergabung juga bersama kami. Karena malam hari ini juga rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti pada pukul 20 minum wangi, kami juga akan hadirkan ya terkait dengan Wakca, dan juga diteruskan dengan mini drama yang mana nanti untuk Anda yang udah gak sabar menanti-nantikan ya, di malam hari ini ada Manjau Debingi ya, yang juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang juga nanti bisa ikut gabung pokoknya ya. Nah kali ini untuk Anda Minam Wagi, dimanapun Minam Wagi berada, yang mungkin akhir-akhir ini lagi susah tidur ya, yang mana mungkin banyak hal ya penyebab nggak bisa tidur ya, apa itu mungkin karena banyak pikiran ya, atau juga banyak kerjaan ya yang hingganya Anda susah tidur. Dan tentunya Minam Wangi, dimanapun Minam Wangi berada, ada beberapa cara ternyata ya yang bisa kita lakukan untuk bisa kita meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Nah salah satunya adalah menghabiskan waktu untuk merawat tanaman. Ternyata nggak hanya membuat halaman rumah lebih asri, lebih indah gitu ya, ternyata juga bisa mengurangi stres, tetapi juga bisa berpotensi meningkatkan kualitas tidur. Nah, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Affective Disorder menemukan bahwa orang yang rutin berkebun di luar ruangan punya resiko lebih rendah mengalami berbagai gangguan tidur, mulai dari insomnia hingga durasi tidur yang singkat. Jadi temuan ini juga diperoleh hampir 60 ribu responden dalam Behavioral Risk Factor Surveillance System pada tahun 2017 lalu. Jadi menurut para peneliti, aktivitas berkebun juga menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang tentunya ini berkaitan dengan tidur malam yang lebih berkualitas. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang rutin berkebun itu kemungkinan lebih rendah mengalami berbagai keluhan tidur seperti insomnia, terus juga ada tadi ya durasi pendek hingga rasa ngantuk berlebihan pada siang hari ya. Nah, kali ini buat Anda Minam Wangi, dimanapun Minam Wangi berada, jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda dalam Kelauni Debingi Kani.

Minum Wongki dimanapun Minum Wongki berada. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minum Wongki dimanapun Minum Wongki berada. Informasi yang pertama kali ini, PT KAI di Divre 4 Tanjung Karang resmi mengoperasikan rangkaian baru untuk kereta api Raja Basa dengan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan. Meski mengalami peningkatan kualitas layanan, tarif perjalanan tetap dipertahankan mulai dari Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI di Divre 4 Tanjung Karang, Eko Dodit Hertanto, mengatakan bahwa modernisasi sarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan selama perjalanan. Dan ia menjelaskan rangkaian baru telah dilengkapi kursi reclining seat yang dapat disandarkan hingga penumpang tidak lagi duduk dalam posisi tegak dan selama perjalanan. Selain itu, konfigurasi tempat duduk juga telah diubah sehingga tidak ada lagi saling berhadapan yang dinilai mampu meningkatkan kenyamanan penumpang. Ya, meskipun menghadirkan fasilitas yang lebih baik, KAI memastikan tidak ada penyesuaian tarif, dan Eko menegaskan bahwa harga tiket kereta api Raja Basa tetap sama seperti sebelumnya. Informasi selanjutnya, Minum Wongki, di malam hari ini dan juga kali ini Minum Wongki di manapun Minum Wongki berada, kali ini PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau BTB memperkenalkan kepemimpinan baru perusahaan sekaligus menyampaikan transformasi dalam pengelolaan operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar. Penyampaian tersebut juga dilakukan dalam kegiatan media gathering bertajuk Building Stronger Connection yang juga dihadiri oleh insan media di Provinsi Lampung pada Jumat kemarin. Direktur BTB Charles Girot menyampaikan dirinya resmi menjabat sebagai direktur sejak 1 Juli 2026 dan menurutnya pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan langkah penyegaran perusahaan dalam mendukung pengelolaan jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar semakin optimal. Demikian Minum Wongki Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda malam hari ini sebelum mengikuti malam hari ini acara selanjutnya Minum Wongki Menjawab Debingi. Kembali ke ruang dengar Anda, kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti mini drama legenda Kisah Sumur Bandung. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sobat Budaya, ini adalah sebuah kisah dari daerah Lampung tentang legenda Sumur Bandung yang dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.

yang seperti ini. Pada zaman dahulu, di daerah Lampung Tengah masih seperti hutan belantara. Saat itu adalah saat masa pemerintahan Hindia Belanda memerintah Indonesia. Pada suatu waktu, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan tentara Hindia Belanda dan prajuritnya untuk pergi ke Lampung mencari sesuatu yang baru karena Lampung salah satu bumi yang terkenal subur dan makmur.

0: Wahai prajuritku yang tangguh, mulai hari ini kalian akan saya tugaskan dan saya pindahkan ke luar Pulau Jawa, tepatnya di Lampung. Saya harap pindahlah dan menetaplah untuk membuka lahan pertanian yang luas. Bagaimana? Apa kalian setuju?
1: Baik, siap komandan. Kami akan melaksanakan tugas yang diberikan komandan sebaik-baiknya.
0: Sekarang siapkan perbekalan dan segeralah kalian berangkat ke Lampung.
1: Siap komandan.
2: Keesokan harinya, prajurit-prajurit itu berlayar ke Provinsi Lampung dengan mengarungi lautan dan menempuh perjalanan yang melelahkan. Akhirnya sampailah mereka di Lampung. Mereka disambut warga pribumi yang ada di Lampung.

0: bilang di Lampung, anjing mahatap pomete.
1: Bicara apa mereka? Oh iya, mungkin mereka bilang selamat datang di Lampung. Oke, aku jawab aja. Ya, terima kasih. Kami ini prajurit dan gagah dari Hindia Belanda. Kami diperintahkan oleh komandan kami untuk membuka lahan pertanian yang luas di sini.
0: Ulahnya mesti ngebuka uma dia-dia jo.
1: Ya, itulah perintah komandan kami yang mesti kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab.
0: Lamun dapat tahu apa gelak mesti? Maaf, siapa nama Anda?
1: Nama saya Edward dan John. Siapa ya nama bapak kalau boleh saya tahu?
0: Perkenalko gelak ikan Jontor. Perkenalkan, nama saya Jontor dan ini teman saya Jontir.
2: Namanya terdengar unik. Oh iya, kami juga bisa bahasa kalian. Kalau gitu kita bicara pakai bahasa Lampung saja ya.
0: Ya, bagus. Terus kado ino mete aguo tipik di kedo.
1: Ikam mak tahu, gak ikam ago ngebuak pek tepik sementara dini.
0: Nyocaro, lamun mete tipik di pek sikam, guai sementara watu.
2: Wah, kedengian nyo wawai, anjing nyo ikam mak mete.
0: Tetau gawah mak wat, sikam mula senang dapok batau mete.
2: Payo ikam setuju.
0: Pah tutuk jamu sikam.
3: Para prajurit mengikuti warga pribumi menuju tempat yang akan ditinggali. Mereka berjalan beriringan hingga pada keesokan harinya mereka sampai di tempat yang dituju.
1: Minja, hai kado toko. Ah, wahinyo, anjing ikam pagu pandai kado belayar bebe.
2: Ae dasar payah, ikam mesti tanu tugas ikam. Ikam sarapan dulu.
1: Yo kado, baiklah.
3: Usai mereka sarapan, kemudian mereka menemui para warga pribumi.
1: Selamat tuku, Jontor.
0: Tuku, nyokah mete gado sarapan. Lamun lo ikam tasakko.
2: Primo jo, anjing ikam gado sarapan.
0: Mete, agus ikam iri muter guai tigo umo apai.
1: Ya, tentu lah ino tujuan ikam.
3: Mereka berjalan dan berkeliling semakin jauh. Pagi harinya, ada seorang prajurit yang tengah bangun karena kehausan dan memeriksa perbekalan, tetapi tidak ada setetes air pun. Ia lalu membangunkan temannya.
1: Hei, ninja, air radu tuko, nyokah wagun wat uai, ikam awes.
2: Radu makro, radu gelik waktu ram lapa-lapa di hutan berubai.
0: Wat nyo ijo.
1: Kam gelik wai jamo sengo, nyo mete, kedau sedio, wai nanya.
0: Wai sikam muni gelik, nyo caro, lamun sikam sesak jamo-jamo.
1: Ya sikam setuju, ayo.
3: Mereka pun pulang dan keesokan harinya mereka melihat warga pribumi sedang membuka ladang dan lahan pertanian. Dan pada saat prajurit itu hendak buang air besar, ia merasakan seperti ada aliran air yang mengalir di kakinya.
1: Wai nyoy jo, lebih wawai kam cekik gawah. Keser naya wainyo, ikam jak tahu tian gawe.
2: Wah wah, ayo sikam panggil kaban warga pribumi.
3: Ya, mereka akhirnya semua berkumpul di dekat pohon bandung dan terus menggali hingga menyerupai sumur.
0: Ayo sikam kalai jamu-jamu.
4: Ayo.
0: Gado ino. Ramjuk gelak wat sumur hijau.
1: Ramjuk gelok lubang hijau. Sumur bandung nyo caro.
4: Ikam setuju.
5: Ya, ikam setuju.
0: Terima juk, ya Allah.
3: Nah, Itulah ceritanya, Ica. Gimana? Kamu sudah bisa kan membuat dramanya?
4: Wah, iya, Mak. Makasih ya. Sekarang Ica mau buat naskah dramanya dulu.
3: Ya, kalau begitu kamu sudah paham. Sekarang Mak mau masak dulu untuk makan malam bapakmu, Ca.
4: Iya, Mak. Masak yang banyak ya, Mak.
3: Iya, Ca.

dan akhirnya semua bahagia. Begitulah legenda Sumur Bandung. Sampai dengan sekarang, sumur itu masih dinamakan Sumur Bandung. Letaknya berada di belakang kantor wali kota Metro. Anehnya, sumur itu tidak pernah kering, walau diambil terus-menerus oleh masyarakat. Dan kita harus terus berupaya untuk merubah keadaan. Tolong menolong sesama makhluk Allah, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian cerita tentang kisah Sumur Bandung yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Yuda, Teddy, Bambang, Irawan, Danan, Yanti, dan Amel. Produser Isrin. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.
1: Ya, benaran 2004. Selamat malam Tuhan Dian. Baru saja kita bergabung bersama kami di landasan kata sebuah telepon. Dan kami akan taji kembali acara rutinitas sebagaimana biasa, asana dan budaya Lampung di acara Manja Odbini. Selamat malam Tuhan Dian, dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Nabi Tabi, penyebang tuhajan suku dan sumbai. Selamat pagi, selamat bertunggah dan selamat malam di kesempatan Paskah bulan Juli 2006. Angkat mungkin kata sebetulnya kami ada permana dan Nona Marisa. Senyum tanjang sebetulgas. Ya kamu kau mau ajak kejauhan. Terawas terasa suara dan jauh jalan tawan. Saya berbagi dan tercinta. Selamat begitu tuh, tapi pun lebih tapi. Anjak silo kam, ilham hati. Angon mulang tepukon, mulang tio. Nemu yima dan dingin jas kam coba manjur dingin. Mogo-mogo kekala pepoda. Wangas-wangas guru atung dalam munya indra mawan. Ya luah midibat. Jalan tunggu luat yo, jale bertunggu gabo, jat bilik bidang bilik. Ya apa ulah ina udine jodan, apa pengatung nak kesanggung, kedua tua ina tenamu, kedua pepi ina tenyau, dan apa yang tersirat itu yang suat. Salam kumohan jakam, salam engok, dan salam

0: Aduh Tuhanku. Ulah api nih kuding.
1: Maros, Mama Ros. Oh, ya. Nabila ya. Jam ada teluk dan aku ikut sewa di teluk tau yang ini lah ya.
0: Oh iya. Iya, Ding.
1: Kayaknya Pak Karim terbengkel ya. Jam sama Bang Asnawi, sama kakaknya sewa di Gunung Batu ya. Salam Alhamdulillah. Sama Pak Aiko sewa di Rintis. Ya juga mulai kukuan ya Bang Atif Alpikri.
0: Oh gini ya. Oh
1: Alpikri sama kukuan ya dek ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Bang sewa di Pulau Besi Nordi ya dek ya. Sama Bang Sernet atau Atin polonya pokoknya seunyen-unyen lah ya.
0: Iya iya iya.
1: Aman pakai pengedoknya
0: Iya. Terima kasih deh. Salam.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pulau Panggung Adinda ini. Ya. Selamat dengan pendengar dan pewaris pengedok. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Senen.
0: Oh, Senen. Payu kedawalit yo.
2: Apa kabar, Pak?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Itu kiranya payu terkenal.
0: Iya, terkenal ya.
2: Seperti ini saya.
0: Iya.
2: Bunda tambah anak kuntimu. Bunda terus juga saya. Semoga sehat selalu. Mama Hira dan kembar. Minal wati di Tentang Teni Pula Panggung Bunda Tambala Pengsimur Lidiam Kesuaran Herim Kesuaran Pendir Kesuatan Merdin Pula Sekecil Lasan Pula Wasa Basir Pasar Tani Mama Kuki Dr. Arton Tegurulan Ado.
0: Iya.
2: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih jamannya ya.
2: Sehat.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih coba ngedo. Selamat pagi lo ya coba ngedo. Sehat selalu ya kami seunyen-unyen ya. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habib pun.
3: Ya pun.
0: Ya, ini siapa nih ya?
3: Mas Abdullah.
0: Mas Asura.
3: Iya, Mas Abdullah di Baradatu.
0: Di Baradatu.
3: Oh,
0: iya.
3: Sekarang itu sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi tolong puterin Sudirman ya, Kang.
0: Apa lagunya?
3: Narkoba.
0: Narkoba.
3: Buat seluruh pemuda-pemuda biar supaya jauhi narkoba.
0: Insya Allah negeri ini ya, yo.
3: Buat yang itu tetap semangat dan tetap sehat walafiat ya.
0: Amin barakallah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk barada tuh, maka cucu bunga doh, Mas Abdullah dan Adinda Eni serta Adinda ku Senin muni ya Adinda ya. Oh Adinda aja Walid ya. Assalamualaikum. Aduh apa ngomong. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Wahai Bang Irin ya.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar di sana ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ini ya.
4: Iya. Lu lagu apa Bang Edo?
0: Apa lagunya?
4: Tinggal aku Pusiban.
0: Tinggal niku pesiban ya.
4: Iya. Salam-salam Mang Edah ya.
0: Iya.
4: Ya nawas Senen, terima kasih Senggolan ya. Jaman Nurdin sebelah sisi ya. Abang Siswa, lupa mana ya. Jaman Topan, Edo ya. Ham-ham, Bolo-bolo, Mama Dila, Jomblo, Nabila, Acibi ya. Jaman Romli, Wekanan ya. Jaman Abdullah, Nijina ya. Jaman Deka, mak lupa mana ya. Jama Terimo, mak lupa ya. Jama Pak Dedarman mulai ya. Epa di kanan mulai ya. Jama Ibu Ros di kedamaian ya. Mak lupa mana. Jama Rito Gunung Tataan, Anderson di Raja Basa, mak lupa ya.
0: Yeah.
4: Jama Kang Maman Pak Besi ya.

0: Ya mah pokoknya sewenyi-unyin gue.
1: Sewenyi-unyin ya. Iya.
0: Silakan jaga kesehatan Mang Edo.
1: Iya, amin. Makasih insya Allah.
0: Selamat hati-hati.
1: Iya Bang. Waalaikumsalam. Ya, Kota Batu, makasih Bang Irin. Selamat dibingi, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum, Bapakum.
1: Halo, Nyok. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Dek. Wawai, wawai, gawa.
2: Alhamdulillah. Boleh lagu ya, Bang?
1: Nyok lagu, Nek.
2: Kembali.
1: Hah? Kembali. Dipik kan?
2: Mulai bebaya.
1: Mulai bebaya, ayo. Ah.
2: Wah,
1: iya, yuk lanjut.
2: Salam-salam ya. Buat jomblo, selamat dibingi. Buat Muni. Ini terang, Mbak, Bang?
1: Iya. Amin mik Bang Edo dipecet jamu membuat mobil amin jeban mik Bang Edo di mati keterang kok bosih kok.
2: Oh, buat Moni Bunda Heni jene ya sama dingi, buat Moni Bajarwa sama dingi, buat Moni Topan Edo sama dingi, buat Moni Bararana sama dingi, buat Moni sepene. Bang Edo jam apa, Bang?
1: Bang Edo jam nona.
2: Oh, baik. Kak Dona, selamat dibingi. Jam Moni, sepenuh. Bang Semenuh, selamat
1: dibingi. Iya.
2: Buat Moni, sepenuh. Mbak Rara, ya, selamat dibingi.
1: Iya.
2: Selamat dibingi.
1: Oke deh, ya.
2: Sudah
1: sunyian
2: lah Bang
1: Edo,
2: suara
1: mereka kan
2: ada. Oh,
1: iya
2: Bang
1: ya. Oh, Bang Edo harus mati ke mic, no, baru terang baru.
2: Oh, ya adalah sunyian-sunyian lah. Itu karena suara nama wawai aja.
1: Baru nama wawai. Cuman, ini, cuman sih kenal nama kau sih.
2: Iya, sinyal nama, mendukung.
1: Iya. Ada sunyian-sunyian lah Bang ya. Kenayaan seruit sih.
2: Assalamualaikum,
1: Tabi Fon. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bunda Zamba di Rampung Tengah. Selamat dibingi Ucu Bang Edo ya. Semoga sehat-sehat terhadap keluarga. Dan harapan orang di jamaah ya. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabi Fon.
1: Iya pun.
3: Apa kena Bang Edo?
1: Wawai.
3: Wawai. Jemba Kak Nona ya Bang Sarang Bang.
1: Iya.
3: Iya. Saya ni Kak Nona ni, si Bang Edo ni, semua tugas Bang, selamat berdiri. Yang itu lagu nanti Bang pertama Bang yo. Lagu nomor sebentar si pertama Bang.
1: Happy nah, salam tiram.
3: Tiram.
1: Okey yo.
3: Eh, salam Bang.
1: Iya.
3: Tapi ni benda samba ni, buat Sam Bang Irin, buat Moni Bang Jai ni. Buat Moni, Mama Rido ni, Mama Pungki, Ibu Rosa Mayan. Buat Moni Nabila ni, Satu Atim, Putra Jawa, Atim Bolo-Bolo, selamat datang. Salam Miki Seuni ni, Bang.
1: Iya, yeah, oke okay, dia.
3: Lagu ni nutupkan salam kira.
1: Iya, yeah, okay, baik-baik.
3: Bang Edo, Kak Nona ni.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan tidak halangan suatu api.
1: Makasih, amin.
3: Sehat selalu.
1: Insya Allah.
3: Buat Batang Selasi, Menjak Batang Kemangi. Saya Bang Edo ini terima kasih.
1: Jamadah.
3: Waktu disambung lagi.
1: Sedap.
3: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam.

0: waktu Tante Buai itu Bang Edo ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, apa kabar Mudin?
1: Alhamdulillah sehat menyemakawan, Bang. Apa cerita, Bang? Kabar,
0: eh? Cerita nih. Ya, biasa-biasa sehat, Bang.
1: Oh, alhamdulillah. Makota sehat mana, Bang?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, Bang. Selalu dilindungi
0: Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin.
1: Lagu apa, Bang, ya?
0: Hati lagu.
1: Siramku batuk lagu.
0: Ayo nato siapa?
1: Arti ki jangan pernah. Lagu Pulau Cinta.
0: Nanti ku cakap yo tiran batuk, ku batuk lagu ya.
1: Iya, tiran batuk lagu.
0: Okey yo.
1: Ada salam salam tak bang ya?
0: Iya.
1: Pertama jemaah kakak Heni ya di Pulau Panggung ya, arti apa ya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terus semuanya jemaah kakak Minah semuanya ya di Peringahan ya, di Pisang ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu

0: versi ini mana ya bang ya? Jemaah yeah. Ibu Ros di Kedamaian, jemaah Abang Darson, tapi kabar harus cakap makuan.
1: Iyo lah, tapi ni aku sudah son singut kudo.
0: Iyo, harus cakap semua makuan.
1: Iyo, singut alok ni.
0: Iyo, Abang Putra Alamnya mana, jemaah Abang, yeah. Jemaah Kakak Rayati ni mana di Natar, Asep di Lembasing, dan Asep pikir cakap mana makuan.
1: Iya. Yeah.
0: Jatuh hati, jemaah Abang Irin di Gunung Batu. Jemaah Ejok di Teluk ya, jemaah Abang Ketua Pak Entop ya, Jiwai Kuyung ya, mudah.

0: Sama Abang Nasrun ya. Di Palu, mudah-mudahan sehat mone. Sama Junaidi ya. Abang Junaidi di Kalianda ya. Mudah-mudahan terus sehat mone. Pukul suhnya nungin ini ya Abang ya. Buat Abang, terima kasih. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Salam juga buat Abang ya. Mudah-mudahan sehat mone mawawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
1: waalaikumsalam ya pun. Makasih pendengar dan pari papa dan bang ada tutup pai. Aduh nah ya penil pun saya buat dulu. Waduh pitu penil pun nanti ya akan sambung lagi si bang Edo ya. Lalu ni mati saran tiram pai si bang Edo ya. Aduh pai teman ragu ya. Demi zaman ni para Ramadan ni ya. Dan selamat ini gua ya di Nukweni keluarga saya di ya cukup jauh tu bang itu ya pulau Pulau.

0: Terima kasih selamat di Anja Pulau Panggung. Mudah-mudahan makasih aku deh ya. Kirami akan selalu setia ya. Sampai menutup mata luar biasa ya. Ya, ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo.
0: Iya, siapa ya?
1: Gimana kabarnya Bang Edo, keluarganya Bang Edo?
0: Wawai-wawai, ini siapa ya?
1: Masa nggak tahu Bang Edo?
0: Nggak ingat lagi.
1: Ini orang kedaton 8, Pak Imin.
0: Oh, Mas Pak Imin.
1: Iya, gimana kabarnya keluarganya?
0: Baik-baik, wawai-wawai gawo.
1: Iya.
0: Wawai-wawai gawo.
1: Wawai-wawai gawo.
0: Iya.
1: Ya, okay. Gimana lagi?
0: Ya, mau lagi.
1: Udah lama. Ini acara anu ya?
0: Acara rampung, ya? Iya.
1: Mau cerita bahasa Indonesia aja.
0: Iya, mak papi cuti-cuti gak?
1: Iya. Udah lama gak suap-suap sama Bang Edo.
0: Kenapa?
1: Iya, lagi kecapean Bang Edo. Iya.
0: Okay.
1: Nah, ini minta lagu ini.
0: Apa lagunya?
1: Kesenangan kita itu Kota Barindo.
0: Apa itu?
1: Ada nggak Kota Barindo?
0: Kota Barindo?
1: Iya.
0: Nggak ada, belum pernah.
1: Oh, itu acara Minang paling itu ya?
0: Iya.
1: Oh ya, lagunya.
0: Yang ada itu di sini nih, Tanolado.
1: Ya?
0: Tanolado yang ada sini, Tanolada.
1: Tanolado?
0: Iya. Yeah.
1: Ya udah nggak apa-apa.
0: Iya iya nanti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi selamat malam ini Bang Edo.
0: Iya. Yeah.

0: sama itu Bang Ipan.
1: Iya, iya.
0: Sama siapa lagi itu ya yang di RRI itu?
1: Wah, banyak.
0: Oh, ini Teteh Julita.
1: Iya.
0: Ya, selamat Dibini apa? Selamat malam ini.
1: Selamat Dibini.
0: Selamat Dibini.
1: Iya.
0: Dari Pak Jumiran Gedong Air, selamat Dibini.
1: Iya.
0: Pak Joko Purnomo di Kemiling, selamat Dibini.
1: Iya.

0: Bandar Jaya, selamat
1: ini.
0: Sama Topan Kota Karang udah masukkan belum ini?
1: Belum. Iya, lagi ngangkat ikan kali jadi.
0: Oh iya, selamat di sini.
1: Lagi mayang. Iya.
0: Topan Kota Karang yang ganteng dia.
1: Iya.
0: Sama ini Pak Muridannya udah lama enggak pangenyongan, selamat mal.
1: Iya, iya.
0: Penurunya juga iya, selamat di sini. Ya, ini operatornya siapa Bang Edo?
1: Operatornya Bang Edo sendiri.
0: Oh ya, semoga sehat Bang Edo ya.
1: Amin.
0: Daya di udara Brom.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini dari Kang Teguh Kedaton 8 juga.
1: Iya, makasih.
0: Bapak Merah Kedaton 9, selamat di sini. Ya gitu, nah, kemarin kayak dulu itu Pak Muridan udah nyariin kampung saya.
1: Oh, ketemu.
0: Ketemu. Iya, dari kakaknya di Sri Bawono.
1: Oh iya.
0: Nanti ada nomor telepon aku.
1: Iya, oke.
0: Ya, itu aja Bang Edo ya.
1: Iya, makasih Bapak Imin ya.
0: Oh ini dari Bapak Arifin di Kemiling sama putrinya Mega sama Mbak Yati, Kang Pramuka. Sama Nur Aini, selamat di sini. Sama Eni Kemiling, kuat-kuat ya, selamat di sini. Gitu aja Bang Edo ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Bang Edo.
1: Waalaikumsalam. Ya, makasih Bapak Iming di Kedaton 8. Sama di Bingi Cubang Edo ya. Salam-salam sehat selalu Cubang Edo. Salam kemauan jasikan di Gatus Boto Wong 6 ya. Buat waktu, buat kesempatan, buat tiram, dan buat mune. Ya, perasaan Cuten ya. Yuk, gantilin nafsu bo ya. Walaupun mak seunyini mbak Bapak Cubang Edo ya.

Saan bang edo menepung mementar lagi tu yang? Ya, jadi telah naul selama dibingi ke sebang edo yang. Kita mbaya agak susah. Kita nak mau lagi sih. Zamannya HP kok. Aduh canggih sebang edo yang. Jadi dapat tatap muka langsung sebang edo yang. Nah, selamat malam kujung malam panjang sebang edo. Gue buat suara di bukan-bukan sebang edo. Saya begini setiap menit gue betul-betul gak pasif sih kam ya. Walaupun masih sempat tergabung dalam angkutnya kemauannya sih kam. Salam menyayang dari mengawan. Semoga sehat selalu ya. Ya, selalu terkenal.

Ahmad Abdullah di berada tu. Selamat pagi. Semoga negeri aman kondusif. Provinsi Lampung saya dalam cintai. Ya, salam kawan selalu. Ah, gue sebagai Bang Edo. Sama betul nggak bergabung mulai sama kamu di 300 potong pun dan angkon tiram si kampung ini.

Ya, sekarang diramaikan dan salam yang omoni. Iko kuawi cikam, selain dalam aktivitas sepini. Loko kosi kam menjemunian, baik di pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan umum, pelayan sosial. Dan di keamanannya, di garda terdepan, di pos-pos keamanan, penyeberangan, di bukanan, di dan rame, polsek, semoga aman dan kondusif goyen negeri di Subang Edo yo. Gak pakai tindakan yang kubusibannya di arah bumi terakhirnya.

0: kadang-kadang kan saya tidak akan pernah pandai. Api saya akan terjadi jemu. Jadi api saya tersirat. Dan itulah yang tersurat, Jone. Ya, terima kasih si Bang Edo. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Baru pulang, Bang Edo.
0: Dari mana? Iya, kok malam, Bang?
1: Dari nengok, iya, nengok adik di rumah sakit.
0: Oh, jauh nama ya. Sehat, mudah-mudahan. Lagu, ya.
1: Iya, amin. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya maunya apa ini?
1: Aku lagunya maunya Kumbang Hati, Bang.
0: Kumbang Hati ya. Iya, nanti ya.
1: Iya, salahnya buat keluarga Bang Eda ya,
0: iya,
1: Bang.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih ya, Bang Eda, waktunya.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Tak tunggu lagunya ya, Bang.
0: Iya, gede ya.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam. Ya, Bunda Sampah pun agak ketinggalan. Masa-masa mengesankan. Ya, masa-masa sedang. Sudah gerapa bubai jadi ya.

Terima kasih gue. Bapak Iminnya di kebun 8. Warna dan identitas hasil bumi repung yang direpung ladari kopi yang ya kekayaan kami. Dan ini namanya simbol aja ulun-ulun Lampung. Ya sementara dan sementara aduh, ya, Bang Edo ya, terlewat ke Bang Edo ya. Ya, soal itu Bang Edo jenak. Gak disiapin lebon lagi tuh Bang Edo ya. Ya sabar Bang Nurdin ya, nanti ya. Nanti ku sepok ke Bang Edo ya. Kembang hati Pak Bang Merin ya.

sulit sih Bang Edo ya. Gak ada kumpang hatinya. Jadi menjaga sebuah perasaan sangat sulit sih Bang Edo ya. Ya hanya Tuhan kau sepandai ya. Oke, makasih selamat bingi kau sih Bang Edo. Di palagune tiram ku batu lagu ya. Ku malu-malu aja sih. Oh my god, macet komputer nih. Ya aku khawatirkan ke daya. Saya pasti si Bang Edo kada pusar Bang Edo ya. Saya bung bareng Nurdin ya. Bang Edo nadung balik-balik. Ya. Saya bakal sobat si Bang Edo ya. Mepapirkan. Mungkin gak mau kecewa si Bang Edo ya.

gagah ni coba lepas je perasaan yang ada pada ibu hung yang jagingkah jama perilaku apalagi si nama kesemaran apalagi kena menikah kan sebang itu wow pokok ni aduh ya hanya tiang

Bila Tuhan mengizinkan, insya Allah bertemu lagi di waktu dan kesempatan sebali. Buat lagu, buat cawat karena bidang kurang, lagu maku utang. Sekampun kirim maaf, jamat telepon kami kirim pun. Wassalamualaikum.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat munai cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hani ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Bunyi mulai hak katong dija lah. Apa pepe sengaja mu katong medija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nya masalah hutang medija mu tak nampi kawan. Iku kutunggu tunggunya kan banyak hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai kata nani ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan banyak hutang depan niku.
1: Tanggung jawab niku sa. Tanggung jawab kini aku katong segok ku duit lain memenganan ku kerja niku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Nya karena mone nya banyak hutang depan niku. Ya pi salahnya kau nanya kok nganek tenang.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kaki tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku di liom niku.
0: Nihane mak yang ngahutan.
1: Banyak hutang sahulin, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Siang bakar sampah sih?
3: Emang gak boleh ya bakar sampah?
2: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
3: Iya, kamu nih ya orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
2: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
4: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
2: Aku belajar nyanyi.
3: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
2: 17
3: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung, wakakno tijang-tijang anjak bah tigah lambung. Wat kayu sengah batang tuweh di hulu tulung, bakakni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, hunih atau pelangi.

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lampu kuning
2: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung deh saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Hagawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
5: Dunia kalaya ditutup kok jenji. Yang mah meninggal, kita kok taruh di balak
4: nih. Iya, susah kan kiwat, ulun haga lapan-lapan.
5: Udah lah, bebayin asa. Niko mah ngehasa kok dong, jis taruh jis tengah ngelaya.
1: Ya mawan lah, sengaja sengaja jis taruh belinya agawat gue. Emang suka kumpulan kan aku sampai.
5: Aduh, kita Niko suka izinnya sih, aku nyampe sama sikam. Niko mah sikam pandai, sikam mah ketemu.
1: Iya, sikam pandai. Tapi mau nah izin-izin, mah kandungan izin-izin kan. Tonya kan ngeguna kok ngelaya di depan di lamban. Tapi izin-izin.
4: pernah.
5: Nggak ngeganggu masyarakat Katelio, Susi. Sika bakal nyakang ipa. Allah, kadu izin.
4: Udi, wakuti keliling. Udi, nakuti keliling. Hanggang di Udi. Kapa mo na hami menganti si hanggang Dudi. Lagi lang jika lagi kupakainya.
5: Sika biasa lewat Dija, Susi. Sika biasa lewat Dija.
4: Dija. Untuk hari ini sampai jumpa aku tinggi kang keliling pai di atas Dudi. Mau usah nyakang Dija.
5: Oh, dikunya sahat. Kayaknya pak keuntungan hajatan. Kini ngakui kocok. Maka dua mel. Kan nyakang Dija.
6: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

tradisional Lampung Serdab. Serdab atau dalam bahasa Lampung disebut serdab merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdab ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

karena itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Minak Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Lah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh. Mati aku, jualanku.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu toh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

0: Susi, tumbenian kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedak makai beras. Nya nambah lau nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipasih niku sih.
1: Emang yang kamu mak cerita kodo, kani sendiri kisah kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Heh. Mak nyerita doeng kamu zaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cak ibu kamu mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang

muda asal Lampung Tengah. Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Satu tenggana sta, jak nambi gawin makai kawai baru, tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas meratong belanga kaca, ya Allah Tuhan, tipe ipa ni duit, dang dang duit ngahon nana ngredit ngahutang, ngredit nasa ngahutang.
5: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga keji susi, takut paywe bangok mana nya kacau ngicik ko tetangga, hasus hasus mak kenentuan, podok hulu ko ngedengis nasi.
4: Ya apilah kepusingan mulai Medi, bangok bangok kau, nya sama kugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Ana nambi kulenya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang, kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngahun, dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana?
5: Ya api kugi ni ke misalkan tian ngutang. Kugi ko doni ni ku. Hadwe, tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah ni ku iri-iri we hoke mo nesa. Mula ni kugi mo mangedok kelajuan. Kena-kena gau kerjaan ni api ngopok ku tetangga, ngicik ku tetangga. Uli kau kiri kau kayak mana sah susi kadu tak lagi.
4: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon. Mau sah niku ngurus konya. Kadu haman taniku tak penduduk nutup.
6: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: FM Suara Budaya Lampung.

muakin dari kanca seunyi ini. Antai japai puja makam di sepanjang hari sinji, kambu pisa guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muakin dari kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Mahayu minak muakin dari kanca so nyini dipapun jenganan kuti sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung akan disinji minggu 5 Juli 2026 anjak studio sikam saya butugas ngucap kon selamat mahayu selamat ngedengis kon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muahin dekan casa unyini di papun jenganan kuti. Kembali program 4 RRI Bandar Lampung hadir di hari ini mengudara ya. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 di FM 88,5 MHz. Dan juga selamat pagi untuk minak muahi saya nengiskon program apa melalui RRI digital, saya dapat minak muahi unduh melalui handphone minak muahi seunyini ya. Dan minak muahi di Khani Sinji ragam acara kadusikam siapkon. Dan karena kam awali jama lagu-lagu islami untuk kesempatan pagi Khani Sinji anjak pukul 5 atau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selepas lagu-lagu islami ya, sikam hadir di helauni pagi Khani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara anjak pukul 6 atau pukul siwa waktu Indonesia Barat. Dan karena nah, minak muahi dacok gabung moni melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp ya di acara Nemu Nyima saya berlangsung togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Senolah minak muahi mata acara saya dapat minak muahi tutuknya di sepanjang pagi kan di sinji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia saya mengawali jumpa neham kayak moni Bang Rudi di meja operator ya. Payu kidah minak muahi sambil menemani minak muahi beraktivitas di pagi hari ini dan juga sambil menghirup udara pagi yang sangat sejuk ini kami akan putarkan lagu-lagu islami hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Pak! Yona! Pak!
4: Api!
3: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing
4: Api.
3: Nih!
4: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih? Apa kita, Bu?
3: Iya!
4: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arbayah jenosu di lebing nih, ya pedom. Nah, Ibu juga menyak. Kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
4: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba liat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
3: Alah, mak mungkin, Pak. Mak mungkin mak ngedok mawar. Kaya sulit jahkang di juyu, no.
4: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak, pandai mak niku. Harus sukan niku halunya. Suan niku halunya di bakaso, ya, Pak. Suratnya nunjuk kita kuat.
4: Api?
3: Ini surat Arbayah.
4: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
3: Ini kabut lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jok. Api sini.
5: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama Arbayah kilumahab. Di saat mak bak baca surat hinji, Arbayah aduluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengkar dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekua, Arbayah hagangan dipandai jama bak. Khimunih mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mawa tenggalan. Mak, bak, kidangnya mah Bang Zainal. Iyu, mak, bak, Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jama Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bakuman

0: hidup sama kamu. Selalu susah, susah, gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
4: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
3: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
4: besok sekolah jam berapa?
3: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
2: Rompa FM, suara budaya Lampung.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi. Pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia, tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

Bina Muari BPBD Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengimbau masyarakat pesisir di daerah itu mewaspadai peningkatan erupsi Gunung Anak Krakatau guna menjaga keselamatan mereka dari dampak peristiwa tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Strategi BPBD Pandeglang mengatakan pihaknya sudah menyampaikan peringatan waspada erupsi Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat, aparatur kecamatan hingga desa. Berdasarkan pemantauan, situasi pesisir pantai Pandeglang relatif aman, sedangkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh adanya peningkatan erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat tetap melaksanakan kegiatan seperti jual-beli di pasar, sedangkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit di daerah itu tetap normal. Namun pihaknya minta masyarakat pesisir Pandeglang agar tenang, namun tetap waspada terkait dengan peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga saat ini berstatus level 3 atau siaga, sedangkan sebelumnya level 2 atau waspada. Beranjak mit informasi Saibari, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran tempat pembuangan akhir sampah terkait kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Kebakaran TPA Jatiwaringin yang telah memasuki hari keempat mulai menunjukkan perkembangan positif. Titik-titik api terus berkurang setelah dilakukan pemadaman secara terpadu melalui jalur darat dan operasi waterbombing dengan mengerahkan 2 helikopter. Upaya tersebut juga didukung Kementerian Lingkungan Hidup bersama tim di lapangan yang melakukan penyemprotan menggunakan jaringan pipa. Peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah daerah. Setiap kabupaten kota yang memiliki TPA sampah diminta segera melakukan pemeriksaan serta memperkuat langkah mitigasi, terutama saat memasuki musim kemarau yang rawan memicu kebakaran. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

akan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi minak muahi dekan caso nyini di papun jangan ankuti. Api kabah minak muahi di hani minggu sai cerah sinji harapanne minak muahi sunyini dalam keadaan sehat walafiat nyin da coba aktivitas gego biasa ni ya. Minak muahi kani libuh kantu uat minak muahi sai mak libuh gego amalia ya kesan minak muahi harus tetap semangat minak muahi dang sampai kendor semangatnya ya dang liom jangan sampai malu gitu ya dengan matahari yang akan muncul nih sebentar lagi gitu kan ke permukaan. Jadi semangatnya juga harus ditimbulkan walaupun hari libur gitu ya, di hari Minggu di tanggal 5 Juli 2026 minak muahi. Dan program 4 hari ini akan menemani minak muahi dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu bangi anja seluruh daerah di Nusantara dalam helauni pagi kani ya. Ki jeno kam ngadu nangis kon kua lagu minak muahi, genta kam tengis kopai luat lagu-lagu saya kadu Amalia siap kon gue minak muahi seunyin nih.

0: Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan

Terima kasih Mina Muakhi Pak Gurungeskan Perempat FM di 88.5 MHz. Mina Muakhi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh ini mengevakuasi satu individu orang utan Sumatera yang terisolasi di perkebunan sawit yang masih berhutan di Kabupaten Aceh Selatan. Kepala BKSDA Aceh mengatakan bahwa evakuasi untuk menyelamatkan satwa dilindungi itu terjebak di areal perkebunan sawit, ya. Dan evakuasi melibatkan tim respons unit orangutan information center. Evakuasi berawal dari informasi ada satu individu orangutan terjebak di kawasan perkebunan sawit yang masih berhutan di Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh. Selanjutnya tim gabungan ini bergerak ke lokasi dan menemukan orang utan berkelamin jantan dengan perkiraan usia 45 tahun di perkebunan tersebut. Nah, ketika ditemukan, kondisi orang utan tersebut dalam keadaan sehat dengan berat badan mencapai 70 kg. Lalu tim dokter hewan merekomendasikan orang utan tersebut dilepas liarkan ke habitatnya gitu ya. Orang utan Sumatera ini memang satwa yang dilindungi ya Minak Muari, dan berdasarkan daftar kelangkaan satwa Lembaga Konservasi Dunia, satwa yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera itu berstatus kritis, berisiko tinggi untuk punah di alam liar. Maka dari itu BKSDA mengimbau kepada masyarakat agar tidak memelihara, memperniagakan atau menangkap orang utan Sumatera karena satwa tersebut dilindungi oleh undang-undang. Imbauan itu juga ditunjukkan untuk mencegah perburuan dan perdagangan ilegal yang menjadi ancaman utama terhadap populasi orang utan. Selain itu BKSDA juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan dan ekosistem di sekitarnya, tidak menebang atau membuka lahan di kawasan hutan yang memang menjadi habitat dari orang utan.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Mina Muari, Menteri Kebudayaan mendorong peningkatan status Museum Pos Indonesia di Jalan Cilaki, Kota Bandung, dari cagar budaya tingkat kota menjadi cagar budaya nasional karena memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan bangsa. Ia menilai gedung yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut layak naik status karena telah berdiri lebih dari satu abad dan ada latar belakang historis yang besar bagi bangsa. Selain itu, ia mendorong peningkatan penataan museum agar ribuan koleksi sejarah seperti peralatan pos, perangko hingga dokumen lintas era dapat dipamerkan secara lebih representatif untuk generasi muda. Ia juga mengajak pihak Pos Indonesia kembali menghidupkan tradisi menulis surat dengan tangan di kalangan pelajar guna membangun kreativitas dan kedekatan emosional yang tidak tergantikan oleh teknologi digital.

Bahi, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menetapkan status siaga bencana kekeringan menyusul banyaknya daerah yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau kali ini. Bupati Sumenep mengatakan penetapan status siaga itu untuk mempercepat penanganan, terutama ketika kebutuhan air bersih oleh warga yang tinggal di desa terdampak. Penetapan status siaga ini tertuang dalam keputusan Bupati Sumenep dan berlaku selama 6 bulan ke depan sesuai dengan kondisi di lapangan. Bupati mengatakan kini Pemkab Sumenep juga telah melakukan koordinasi sebagai langkah antisipasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Salah satu prioritas yang disiapkan adalah penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Demikian Wakca jam 7, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.